Okay, so then 82.3 and Best FM Sukabumi's number one hits music station. Good morning Insan Muda, masih barengan Cika nih Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Joking Joget in the Morning. Dan kali ini Insan Muda, Cika bakalan kembali buat kasih kamu informasi.

Dan informasi kali ini tuh Insan Muda ya, datang dari Cikembar nih Insan Muda. Sejumlah warga di sekitar aliran Sungai Cikaramat di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi nih Insan Muda ya, mereka tuh terpaksa masih memanfaatkan sungai untuk kebutuhan sehari-hari ya. Meskipun mereka tahu ya bahwa airnya tuh sudah tercemar, berubah warna menjadi putih pekat diduga akibat tadi pencemaran air Insan Muda. Nah, hal tersebut dilakukan hampir satu dusun warga karena darurat. Tidak ada sumber air lain untuk kebutuhan rumah tangga mereka seperti untuk mandi ataupun mencuci nih Insan Muda. Jadi walaupun tahu airnya udah kayak tercemar tapi tetap dipakai karena mau dari mana lagi gitu kan, mau pakai air apa lagi, gak ada lagi sumber air Insan Muda. Nah, dari pantauan Sukabumi Update Insan Muda pada minggu kemarin sejumlah warga tengah beraktivitas di sekitar aliran sungai. Salah satu seorang warga berinisial AS mengatakan kondisi air pada minggu cenderung tidak separah hari kerja karena aktivitas pabrik sedang libur. Nah, AS menjelaskan saat musim kemarau, aliran air Cikaramat menjadi sumber air utama bagi warga untuk mandi, mencuci, hingga mencuci pakaian Insan Muda. Hal itu karena sebagian besar warga tidak memiliki sumber air alternatif nih Insan Muda, nggak punya sumur sendiri juga ya. Meski air sungai berubah warna, warga mengaku tetap menggunakannya karena tidak ada pilihan lain. Kondisi sumur milik warga saat ini juga nih mulai mengering ya, sementara pasokan air dari PDAM mulai berkurang. Emang ya kayaknya kalau masalah kemarau gitu pasti ya, mau gimana lagi gitu Insan Muda ya, walaupun airnya tercemar ya dipakai daripada gak mandi, gak nyuci mungkin ya. Ia juga menyebut nih hampir satu dusun yang berada di sekitar lokasi aliran sungai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih saat musim kemarau. Dampak yang paling dirasakan tuh bukan pada sektor ekonomi ya, karena mayoritas warga bekerja sebagai buruh pabrik, melainkan nih terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih sehari-hari. Nah, for information Insan Muda, sebelumnya juga nih warga melaporkan dalam satu bulan terakhir ya, aliran Sungai Cikaramat berubah warna menjadi putih pekat, diduga tercemar oleh limbah dari aktivitas usaha pengolahan batu di bagian hulu sungai nih. Meski demikian, hingga kini penyebab pasti pencemaran tersebut juga nih masih menunggu ya proses penelusuran dari instansi yang berwenang. Waduh Insan Muda, semoga deh ya kayak warga-warga yang mengalami kekeringan Insan Muda akibat kemarau ini, semoga apa ya, dapat segera teratasi nih Insan Muda ya. Kadang nih kalau misalkan musim hujan kangen ya, kalau gak hujan kayak gimana ya, tapi nih kalau misalkan lagi musim kemarau pengen banget ya rasanya turun hujan. Nah, abis ini jika bakalan kembali lagi Insan Muda dengan informasi-informasi lainnya, jadi pastiin stay tune terus.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, in Samuria 93.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara jogging joget in the morning. Dan by the way, Insan Muda kali ini Cika bakalan kasih kamu informasi ya tentang updatean kecelakaan KM Nurul Salsa nih Insan Muda ya. Dimana nih Insan Muda, dua orang korban penumpang KM Nurul Salsa dilaporkan kembali ditemukan dalam keadaan selamat oleh kru kapal nelayan saat terdampar di Pulau Balaloho, Kabupaten Pangkajene, Kepulauan Pangkep ya Insan Muda, Sulawesi Selatan. Nah, dengan demikian korban selamat penumpang KM Nurul Salsa saat ini total menjadi 59 orang Insan Muda, alhamdulillah ya. Dan tim SAR gabungan juga nih melaporkan dua korban dalam keadaan selamat tersebut, masing-masing perempuan atas nama Nurmiati 46 tahun dan laki-laki bernama Jasmal 24 tahun. Saat ini korban sudah dievakuasi ke KRI Marlin 877 menuju Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk diberikan penanganan. Penemuan dua korban tersebut juga ini menjadi hasil dari upaya pencarian secara intensif oleh seluruh unsur SAR gabungan. Dan oleh karena itu Insan Muda pihaknya juga nih terus mengoptimalkan ya seluruh unsur dan alat yang terlibat agar korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan. Dan dengan ditemukannya dua korban tersebut, korban Nurul Salsa yang dinyatakan menjadi selamat bertambah ya menjadi 59 orang, meninggal dunia 1 orang dan masih dalam pencarian sejumlah 18 orang ya Insan Muda. Dari penumpang yang berjumlah total ya sebanyak 78 orang. Dan operasi SAR pencarian hari kelima pun dilakukan pada area seluas 1.305 nautical mile persegi atau NM ya, dibagi ke dalam 4 sektor pencarian dengan dukungan KN SAR Punta Dewa 250, KN SAR Pacitan 102, KRI Marlin 877, KRI Hiu 634, serta unsur TNI, Polri, BPBD, Syah Bandar, dan kapal nelayan yang ikut membantu pencarian. Waduh Insan Muda, ya pokoknya kita doakan semoga korban yang masih dalam proses pencarian ya 18 orang lagi segera ditemukan Insan Muda, semoga dalam keadaan selamat ya agar bisa kembali berkumpul dengan orang-orang tersayang. Dan yang pastinya nih Insan Muda ya, untuk korban meninggal tadi ya sejumlah 1 orang, semoga ditempatkan di sisi terbaik dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran ya, ketabahan dan juga keikhlasan nih Insan Muda dalam menghadapi ujian ini pastinya.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insan Muda gak kerasa nih waktu terus berlalu dari penghujung acara aja ya, jika temenin kamu di jogging joget in the morning. Dan yang pastinya nih Insan Muda, terima kasih buat semuanya yang udah temenin ya. Makasih juga yang jauh-jauh nih, ada dari Singapura ya, tadi dari Arab Saudi yang lagi merantau, tetap stay tune di NBS Radio, terima kasih. Terus juga nih katanya tadi pengen kirim salam-salam buat anak-anak Cipeut dari Bang Aco. Oke deh. Dan yang pastinya nih Insan Muda, selalu sehat, selalu semangat, dan selalu bahagia, tetap stay tune di NBS Radio ya. Karena abis ini Syifa bakalan temenin kamu Insan Muda di acara Indonesia Satu Aja di jam 9 sampai jam 11 siang nanti dengan track-track lagu Indonesia favorit kamu. Cika pamit undur diri, see you next time and bye-bye.

Oke, Insan Muda 92.3 Rambles FM, Sukabumi number 1 hits music station. Selamat pagi Insan Muda, dan di pagi harinya nih seperti biasa ya, di hari Senin nih Insan Muda di sini Syifa bakal temenin kamu selama 2 jam ke depannya sampai dengan jam 11 siang nanti di acara Indonesia Satu aja. Jadi buat kamu nih yang mau request lagu Indonya, langsung aja nanti request ya ke Facebook, Instastory juga boleh, atau mungkin yang mau sambil ngobrol juga nanti juga Syifa bakal live TikTok juga. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol bisa langsung aja ke NBS FM Sukabumi ya. Oke, dan di sini kita bakalan masuk dulu di opening songnya nih. Di sini ada lagunya dari Perunggu, Gemilang.

Again, Sal Muda 92.3 Trimes FM, Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Syifa Nian San Muda, tentunya di acara Indonesia Satu Aja. Jadi buat kamu yang mau request lagu Indonya, boleh banget ya dari sekarang. Syifa juga udah mulai live TikTok juga. Jadi buat kamu yang mau request di TikToknya gitu kan, sambil ngobrol juga, boleh langsung aja ya sekarang join ke NBS FM Sukabumi. Oke, dan di sini sebelum kita ke apa namanya tuh bacain requestannya ya, di sini Syifa ada info dulu nih buat kamu yang mungkin lagi cari handphone baru gitu kan ya, tenang aja nih karena ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu tuh bisa banget cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan juga dengan pelayanan yang ramah juga tentunya. Langsung aja ke si Mastel Pusat yang lokasinya ada di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi nih. Atau cabang si Mastelnya ada di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. Dan WhatsAppnya nih di 0857-21621-621. Senangnya belanja di si Mastel. Oke, okay, per handphonean kita udah beres nih ya. Buat kamu yang mau handphone gitu kan, butuh handphone baru, nanti langsung aja ke si Mastel gak sih ya. Dan kita sekarang bakalan masuk ke bacain requestannya nih. Kita mulai dari Facebooknya dulu nih, udah pada nunggu nih kayaknya di Facebook ya. Di Facebooknya kita lihat ada siapa aja. Di sini ada dari Kak Fitri, ini katanya mau request lagunya Keisha Lefronka, Denganmu Saja, kalau enggak Nano Sebatas Mimpi. Sayangnya buat anakku tercinta

juga dari Kak Dumayanti yang udah hadir dari Setabat Langkat ya katanya, Sumatera katanya. Oke, ya ada juga dari Kak Rahmat Kurnianya juga nih. Pagi Teh Syifa, request lagunya Mahal Inisial. Saya hanya buat Asep Saipudin, Vina, Mama Iis, dan Teh Syifa aja katanya. Oke. Aduh, ini pagi-pagi udah lagunya galau banget nih, sial soalnya. Oke, lagu sialnya udah aman, udah Syifa simpan di track yang kedua. Dan sekarang kita masuk di TikToknya dulu kali ya nih. Kita lihat nih, di TikToknya ini udah ada siapa aja. Coba. Oke, di TikToknya di sini ada dari The Angies ya, katanya mau request lagunya Remuk dari Angie Carvalho. Boleh banget dong ya. Remuk, aduh ini tuh pada galau gini ya tuh, kenapa? Oke, lagunya udah aman, udah Syifa simpen di track yang ketiga ya. Lanjut lagi, ini ada dari Shehamira nih, katanya mau request lagunya Mahal ini yang mana aja. Salamnya buat semuanya katanya. Oke, lagu Mahal ini kan tadi udah di request ya yang sial. Jadi paling itu aja kali ya, kita gabung aja lagu sial dari Mahal ini. Coba ada siapa lagi di sini, dari Kamkam 24 juga nih, request lagu Sosi Potret katanya. Salam-salamnya buat semuanya, semoga pada sehat selalu. Aduh, tapi lagu Sosi Potretnya udah diputar tadi pas lagu ini di opening song. Jadi gak bisa diputar lagi nih lagu Sosi Potretnya. Mungkin buat Kak Kamkam bisa request lagu lain ya. Ada juga di sini dari Kasep Saipudin, katanya mau request lagunya Wisnu Santika dan juga Ariel Lesman, Aku Harus Pergi. Boleh ya. Aku harus pergi. Pergi kemana tuh? Oke, lagunya juga udah aman ya, udah Syifa simpan berarti di track yang keempat. Dan satu lagi kita bakalan masuk nih di Instagramnya, biar kebacain semuanya ya, biar adil. Di Facebook ada, di apa namanya tuh, TikTok ada, sama di IG juga ada. Di IG-nya di sini ada dari Kak Morniku nih, katanya mau request lagunya Di Ujung Minggu dari Mesahira. Di Ujung Minggu. Di Ujung Minggu, ada apa tuh Di Ujung Minggu tuh? Oke, lagunya udah aman juga, dan kita bakal langsung aja buat puterin lagunya. Yang pertama ada lagunya dari Keisha Levronka dengan Musaja.

Okay, Insan Muda 92 Points from Biasa FM Sukabumi Number 1 Hits Music Station, masih bareng Shiva nih, Insan Muda ya. Dan di sini nih buat kamu nih ya, Insan Muda yang lagi mungkin cari rumah gitu kan ya, dengan harga yang terjangkau gitu kan. Nah, itu ada lokasinya yang nyaman dan spesifikasinya juga yang lengkap nih Insan Muda. Ini tuh ada rekomendasi perumahan paling worth it ya untuk kamu di Sukabumi ini, yaitu Graha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Nah, rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, terus juga aci dan cat juga. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, dan keramik kamar atau WC itu 20x20 ya. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan juga tahan lama nih. Dan untuk kenyamanannya, rumah ini tuh dilengkapi dengan daya listrik 900 watt ya, plafon gypsum dengan rangka hollow ya, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren nih. Tersedia juga nih tentunya area carport dengan rabat beton dan juga halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga ya. Dan selain rumah yang nyaman juga nih, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi ya, dekat dengan jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, terus juga stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi juga nih. Dan lingkungannya juga asri ya, dengan pemandangan pegunungan, akses jalan yang paving block juga, sumber air yang melimpah, dan juga berada di kawasan yang bebas banjir juga tentunya. Khusus buat Insan Muda ini, saat ini tuh tersedia promo DP mulai 2 jutaan aja ya, gratis pemasangan wifi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih juga tentunya. Dan proses KPR tuh didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha ya, dengan persyaratan yang mudah juga tentunya. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa menggunakan unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan juga fasilitas yang lengkap juga tentunya ya. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 nih, atau kunjungi nih ya kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang di Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi ya. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Oke, Insan Muda 92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Syifa nih, Insan Muda, tentunya di acara Indonesia Satu Aja. Dan di sini kita bakal langsung lagi nih buat bacain lagi requestannya, karena udah banyak banget yang menunggu-nunggu nih kayaknya, apalagi di TikTok nih. Udah ngantri banget nih kayaknya ya. Di sini ada dari Kak Kunut Duda nih, katanya pagi Kak pengen dengerin lagunya Rizky Febian dong yang Mantra Cinta. Makasih Kak. Okay. Lagunya udah aman ya, Mantra Cinta udah Syifa simpan di track yang pertama. Lanjut lagi ada dari Kak Kamila, tadi tuh mau request lagunya Titik Nadir katanya. Boleh. Titik Nadir juga sama nih lagu yang sering juga di request ya. Pokoknya lagu tuh yang cukup sering di request tuh Titik Nadir sama Sesi Potret gak sih? Sesi Potret juga tadi ada 3 orang itu ya yang request di live, tapi sayangnya udah diputerin pas opening song. Ada juga di sini dari Kak Brian nih, katanya mau request lagunya Celengan Rindu Fiersa Besari Kak, katanya kalau boleh. Boleh dong. Siapa yang enggak ngebolehin? Oke, boleh, lagunya udah Syifa simpen di track yang ketiga ya. Ada juga di sini tuh dari Kakuswanto Ilham. Assalamualaikum, katanya boleh gak saya mau request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksakan Rindu. Waalaikumsalam, boleh banget dong ya. Lagu Ivan Seventeen-nya juga udah aman, udah Syifa simpen di track yang keempat. Lanjut lagi ada dari siapa lagi nih? Oke, ada dari Kak. Oh, ini ada salam-salam juga ya tadi ya dari Kak Berdarah nih, katanya titip salam buat anak muda Sukabumi dari Bang Aco katanya. Jauhi judul, saya udah gak mau jadi dana daruratnya. Aduh. Tapi emang sih judul tuh kayak agak mengerikan ya guys, kita harus hindari perjudul-judulan ini. Oke, lanjut lagi ada dari Kak MRMDN Muhammad ya, itulah pokoknya. Katanya salam-salam buat anak-anak Ayam Penyet Surabaya Teh Moy katanya. Boleh tuh, udah di bacain ya di udara tuh. Semoga anak-anaknya pada denger juga nih. Ada juga di sini dari Kak Caci ya, pengen request lagunya dari band Leto yang Sebelum Cahaya. Boleh banget ya, udah aman lagunya. Dan kita bakal langsung aja buat puterin lagu-lagunya. Nih yang pertama ada lagunya dari Rizky Febian, Mantra Cinta.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insan Muda 92.3 Biasa FM Sukabumi's number one hits music station. Gak kerasa banget nih Insan Muda ya, udah di penghujung acara aja. Syifa temenin kamu di acara Indonesia Satu aja. So terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune ya, dari jam 9 pagi tadinya gitu kan, sampai dengan jam 11 siangnya. Dan sorry juga kalau misalnya ada salah-salah kata selama Syifa tadi mengudara. Abis ini kamu bakal ditemenin barengan dengan Kevin ya, di acara selanjutnya, di acara FYP For Your Page. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92.3 NBS FM. Dan di sini Syifa yang bertugas pamit. See you next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Hello everyone, 92.7 BSI FM, Suka Bumi's number one hits music station. Hai, Insan Muda, selamat siang dan kembali dari Kevin, temenin kamu di PYP For Your Page. Gimana kabar kamu hari ini? Insan Muda, mudah-mudahan kabarnya baik selalu, sehat selalu ya. Tidak kurang satu apapun nih, Insan Muda, dan jangan lupa buat makan siang dulu ya. Aku ingetin nih, Insan Muda, jangan lupa buat makan siang ya. Buat yang semalam juga gak ada, mungkin nonton Final Piala Dunia. Aduh, jangan sampai lupa makan, Insan Muda, gara-gara tim jagoannya kamu kalah ya. Dan yang pasti Kevin bakalan spill informasi viral yang sekarang tuh lagi hangat dibincangkan di sosial media ya. Yang Kevin putin juga lagu-lagu enak yang temenin kamu di siang hari ya.

We're looking only one, 92.7 Best FM, Suka Bumi's number one hits music station. Dan yang semudah kamu masih Kevin temenin di siang ini. Dan ya mana yang sekarang udah jam 11.30. Informasi viral yang bakal Kevin spill di sini adalah tentang kejadian yang terjadi di jalan yang semudah. Tepatnya ada kecelakaan ya di jalan Jaranan arah Suramadu insyaallah dari Sabtu di tanggal 18 Juli kemarin insyaallah. Dan ini tuh ada ban truk kontainer 40 feet ya yang meledak hingga terlepas dan juga menimpa sepeda motor yang dikendarai pasangan lansia insyaallah. Waduh, kasihan banget ya. Jadi ini tuh ada video yang viral di sosial media. Detik-detik ban kontainer ini meledak insyaallah menghantam pasangan lansia sampai jatuh tersungkur sama muda lansianya. Ini harusnya sebelum berangkat tuh uji kelayakan dulu gak sih? Ini parah banget. Aish, kalau kamu ngeliat videonya itu kamu gak akan tega ngeliatnya sama muda. Dan ya mana sama muda ini ngelintas juga siang-siang ya. Tapi alhamdulillahnya di sini ibu bapaknya tuh masih selamat juga yang samuda. Soalnya itu benar-benar yang bikin orang panik tuh pertama ya ban kontainer tiba-tiba pecah dan menimpa kedua lansia sampai terguling motornya yang samuda dan hampir saja kegilas sama ban kontainernya itu sendiri. Dan ini beneran ngeri banget sih yang samuda kalau ada di kejadian itu. Pokoknya kalau misalkan di jalan ya kita harus selalu hati-hati sama, karena kalau misalkan kita ya udah bener kita nggak lalai, kadang ada aja orang yang lalai sama seperti kejadian ini tuh sebenarnya musibah, cuman memang harusnya ada uji kelayakan gitu sih, ini ban udah layak atau belum, berapa sih tekanannya dan lain-lain itu harus kita perhatikan sama. Terus aku juga sempat ngeliat video ini kenaik di sebuah truk yang dia terlempar gara-gara nggak pakai safety belt dan itu beneran seberbahaya itu sama muda. Pokoknya kalau ada rambu-rambu lalu lintas itu diperhatiin, itu untuk keselamatan kita juga apa namanya keselamatan di jalan seperti helm, safety belt dan lain-lain itu beneran penting banget. Terus ban juga, ban kendaraan yang sekiranya udah nggak layak itu harusnya cepat segera diganti sama muda. Terus ban yang udah gundul itu bisa rawan slip. Pokoknya kita bener-bener harus memperhatikan selain cara kita beretika mengemudi di jalan sama muda, etika kita berkendara, kita juga harus memperhatikan semua elemen-elemen yang ada di kendaraan kita itu udah layak atau belum. Takutnya memang ada yang perlu diganti, itu harusnya segera diganti. Bukannya apa-apa karena bisa membahayakan nyawa kita dan juga nyawa orang lain tentunya.

Good looking only one, 92.3 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Isamuda, kamu masih Kevin, temenin di FYP Poyo Peach. Dan selamat makan siang, Isamuda, udah waktunya makan siang ya. Yang belum sholat zuhur juga, Isamuda, jangan lupa buat sholat zuhur terlebih dahulu. Bagi Isamuda yang beragama muslim. Nah, ngomongin sekarang Isamuda, kekerasan ini tuh makin terang-terangan ya. Banyak banget tuh orang-orang yang tawuran malam-malam, belum lagi aksi begal yang meresahkan, geng motor, pemburu boti. Pokoknya banyak banget Isamuda yang ini tuh seberbahaya kalau kita keluar malam-malam Isamuda. Dan ini ada seorang Isamuda, dia tuh beneran setakut itu dengan keadaan malam hari ya, takut begal dan lain hal. Dia sampai pesen ojek online sekaligus 3. Bayangin aja Isamuda, orang satu dia pesen ojek 3 Isamuda. Lah kok iso? Ya jadi ya dia takut aja dengan keadaan sekarang Isamuda, takut begal-begal gitu. Jadi akhirnya dia bawa banyak balat ya. Ya pasti Isamuda ngomongin banyak begal di sosial media, juga banyak info zona merah, sampai diteleponin teman-temannya, katanya parah banget puncaknya tuh tadi malam, katanya dia jalan, tapi dia tuh ngerasa butuh banget temen, dan akhirnya dia pesen ojol 3 ya. Dan yang mana hal ini tuh bisa dibilang unik ya Samuda, tapi di sisi lain ini ngebantu juga gak sih? Ngebantu Bapak Ojol yang sedang ngalong itu mendapatkan target-targetnya ya. Dia sampai pesen 3 tuh karena memang setakut itu ya Samuda. Tapi lucu banget sih ini. Maksudnya kreatif aja gitu, dia jadinya gak sendirian pulang ya. Oke, dan yang pasti Isamuda, hal seperti ini merugikan gak? Yang jelas enggak, karena yang pasti dia tetap order juga di beda-beda aplikasi ya. Dia order secara wajar dan bayar juga ya, cuman buat nemenin dia pulang aja sebenernya. Oke, Isamuda, dan yang pasti di sini kamu masih kami temenin di FYP. Sementara kami bakalan cut lagi dan beberapa track ya. Jangan lupa buat makan siang Isamuda.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan kantor. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Insan Muda, kamu lagi cari HP baru? Buat kamu lagi cari HP baru, ada Simastel Insan Muda. Solusi buat Insan Muda yang ingin ganti handphone. Nah, di sana kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Amariani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-21-621-621. Senangnya belanja di Simastel.

Friends, kami Miss Number One Hits Music Station. Dan sama udah kamu masuk Kevin temenin di FYP For Your Page. Dan sekarang udah jam 13.39 menit ya. Sama udah di hampir mengunjung acaranya sama udah. Dan informasi yang bakalan aku sampaikan lagi sekarang yang lagi rame juga diperbincangkan sama udah, itu tragedi di jalan lagi. Memang kalau misalkan di jalan itu rasanya semua sifat manusia tuh ada ya kan, yang ego ada, yang tukang marah-marah emosian, ada yang sering kiri belok kanan itu yang ngeyel. Pokoknya yang semudah kalau di jalan tuh kita nemuin serba-serbi yang mana orang tuh nggak tata aturan. Padahal ya kalau di jalan yang bikin kecelakaan tuh bukan hanya kelalaian kita, tapi kadang orang lain yang lalai kita kena celaka juga yang semudah. Makanya kita harus selalu aware sama keselamatan di jalan, etika berkendara, karena dampaknya tuh luas banget yang semudah, bisa merugikan orang lain dan diri sendiri juga tentunya. Ini ada seorang ibu-ibu yang sama muda, ada ibu-ibu lagi nih. Dia tuh lawan arah yang sama muda. Orang kalau udah tahu salah lawan arah, mohon maaf kayak aduh sorry ya aku lawan arah lagi buru-buru. Alasannya kan klasiknya kayak gitu ya kan. Sorry aku orang gak ada, aku ini lagi buru-buru mau jemput anak. Ini enggak, ini marah-marah, flying victim, ngamuk, nyerang, nyakar, mukul. Wah, emang ini ibu-ibu ada aja tingkahnya nih sama muda. Jadi memang awalnya itu gara-gara dia tuh melawan arah ya, gerakan ala gocek-gocek Messi ya sama muda. Dan dia tuh gak terima juga ditegur lawan arah sama orang-orang. Kayak, bu, lawan arah, dia gak terima, kayak, apa lu? Kayak gitu lah kurang lebihnya ya, mungkin. Dan dia sampai nyakar orang yang muda, sampai marah-marah, maki-maki, flying victim, seakan-akan orang yang salah. Wah, ini NPD final boss nih yang muda. Ini udah bener-bener maluin banget sih, soalnya videonya udah viral di mana-mana yang muda, udah terpampang nyata, nggak pakai helm pula, lawan arah, marah-marah, nyakar, mukul, flying victim. Wah, ini anomali jalanan sih yang muda. Kamu harus hati-hati kalau bertemu orang seperti ini ya, karena dia berbahaya tentunya yang muda. Pokoknya kalau di jalan kita harus selalu menjaga atribut samuda biar kita selamat juga tuh, pakai safety belt, terus juga spion, helm dan lain-lain lah samuda. Kita aturin juga rambu-rambu lalu lintas yang ada biar kita selamat ketika di jalan ya, jangan sampai samuda tindakan kita, etika kita mengemudi itu jadi bencana buat diri sendiri, bisa menghilangkan nyawa kita juga dan nyawa orang banyak tentunya yang semudah. Karena kalau misalkan di jalan yang cerobohnya seorang itu terkadang bisa menyebabkan kecelakaan beruntun juga yang semudah jeleknya. Oke, dan semoga kita selalu selamat saat di jalan sama udah. Dan di sini Kevin juga sekaligus undur pamit karena udah di penghujung acara. Thanks for all your station and sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitas siangnya kamu. Sampai jumpa di acara selanjutnya sama udah. Bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Milik you only one, 92.9 FM, Sukabumi Miss number one hits music station. Hai, selamat siang sama The Hawaii Today. Dan kembali Kevin mengudara temanin kamu di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Dan selamat hari Senin nih Samuda, awal pekan ya, di tanggal 20 Juli aja nih kita nih Samuda. Cepet banget rasanya hari berlalu nih Samuda, tahu-tahu udah tanggal 20. Dan yang pasti nih Samuda Kevin, temen kamu selama 2 jam dengan countdown track di NBS Daily. Kita hitung mundur dari urutan ke-30. Dan untuk memulai acaranya Kevin, bakalan puterin dulu nih Samuda. Kita preview 3 new entry for this week. Dan dimulai dari lagu terbarunya Katiana featuring Nadif Bas Salama, Ceritaku Ceritamu. Ini dia previewnya.

Ya, khas banget suara Nadif kayak lagu-lagu Nadif yang lainnya. Dan FYI, Samudra lagu ini resmi dirilis di hari Jumat kemarin di tanggal 17 Juli 2026. Lagu Ceritaku Ceritamu itu membawa nuansa hangat yang mengingatkan bahwa rezeki itu enggak selalu berbentuk materi. Tapi menurut Nadif Basalama sendiri ya, kehadiran orang-orang yang tersayang yang ada di sekitar kita yang Samudra itu merupakan berkah yang luar biasa yang Samudra yang patut kita syukuri. Dan yang mana Samudra lagu ini bisa kamu requestin sekarang di NBS karena udah masuk di New Entry for this week. Dan lanjut Samudra, Kevin bakal kenalin kamu sama lagu kedua. Dan ini adalah salah satu talentnya dari Universal Music Indonesia, Sabrina Lianur. Selesai.

Dari judulnya sih ini perpisahan nih sama Wida. Ya, sesuatu yang pernah dimulai itu bakalan diakhiri dengan selesai. Ada yang selesai dikarenakan sudah tidak sejalan, ada yang sudah tak lagi cinta, ada yang karena cinta dikhianatin, ada juga yang memang selesai karena usia yang memang udah gak bisa lagi sama udah, alias udah di ujung tanduk ya. Dan yang mana sama dia Sabrina Leonor itu kembali ke Belantika Musik Indonesia lewat single terbaru berjudul Selesai. Dan lagu ini tuh sebenarnya tuh lagu seudah lagu Hahai sama dia yang tembus lebih dari 2 juta itu loh. 2 juta pendengar. Dan lagu ini tuh masih ngebahas seputaran percintaan, dan kali ini ia mengangkat kisah tentang seseorang yang memilih untuk mengakhiri perasaan cintanya karena bertahan hanya aja akan membuat luka itu semakin dalam gitu. Gimana ya kata-katanya? Intinya tuh kalau misalkan kita bertahan tuh sakitnya setiap hari, kalau selesai ya udah sakitnya sekali doang walaupun sakit banget. Nah, ya gitulah untuk penyederhanaan katanya sama Uda. Tapi better gitu gak sih? Ya udah, kita sakit nangis seharian nih sama Uda, kita terpukul mungkin untuk beberapa saat, daripada kita sakit setiap hari bersama dia kalau emang udah dirasa gak sejalan. Dan setelah tadi kita preview 2 Indolist Strike, dan kali ini kita bakalan spill 1 Wesley Song yang sama udah di urutan ke-28 ya sebagai new entry kita yang ketiga. Dan ini ada dari Lucas Graham with Good Times.

Ya, terakhir dari Lucas Graham with Good Times yang dirilis sama dia di minggu kemarin di hari Jumat sama dia. Dan lagu itu merupakan lagu yang sangat personal. Untuk temanya sendiri itu adalah tentang keluarga dan warisan budaya gitu loh. Lagu itu merangkum refleksi ya sang vokalisnya sendiri, yaitu Lucas Parkhammer, tentang kenangan masa kecilnya sama muda serta kerinduan terhadap akar musik Irlandia yang diwariskan oleh mendiang ayahnya. Jadi kayak itu rasanya tuh good times banget ketika Lucas ini barengan ayahnya nyanyi bareng nih sama muda dengan budaya Irlandia yang kental nih sama muda. Dan lagu ini juga sebenarnya tuh bisa dibilang lagu penghormatan dari Lucas sendiri kepada mendiang ayahnya yang sebenarnya berasal dari Donegal, Irlandia yang sebenarnya. Okay, dan kita udah selesai untuk nge-preview yang sebenarnya 3 new entry for this week. Sementara Kevin bakal puterin track lengkapnya untuk kamu. So, jangan pindahin frekuensinya kamu. Stay tuned only on 92.3. Be strong and keep shining on. This is new entry. New entry for this week.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one 92.9 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan insyaallah kamu masih keepin temenin di NBS Daily Talk 30 Countdown The Best Charts Show in Town. Dan kita udah masuk sama di track ke-15. And this is number 15 for this weekend. Congratulations Ariana Grande, Had That I Met You Love Me. Dan ini dia yang sama udah previewnya untuk kamu.

Ya, yeah, Hat That I Made You Love Me, lagu yang gambarin rasa bersalah seseorang sama dia orangnya di dalam lagu ini ya, karena telah membuat pasangannya itu ya jatuh cinta, padahal ia tahu hubungan ini tuh pada akhirnya hanya akan ngebawa rasa sakit atau tanpa kepastian gitu. Dan itu kayak ekspresi dilema antara nyesel dan juga ketidakmampuan untuk ngebalas perasaan ini dengan tulus. Jadi dia tuh kayak bersalah aja ketika orang jatuh cinta sama dia yang sama dia. Jadi karena tahu ujungnya tuh pastinya bakalan sakit gitu. Dan lagu ini sempat masuk ke 10 besar juga, dan sekarang harus ada di urutan ke-15 Insan Muda. Dan satu tagbangnya dari Ariana Grande, number 14 for this week, ada dari Bernadia, Laut Yang Tenang.

Indonesia. Laut yang tenang dari Bernadia Sang Muda. Dan lagu ini tuh ngegambarin konflik batin yang rumit. Jadi laut yang tenang itu tuh kayak metafora aja sebenarnya. Dan lagu itu bercerita tentang kecemasan yang muncul ketika sebuah hubungan ini berakhir dengan baik atau damai. Dan Bernadia itu mengeksplorasi rasa takut yang justru datang dari ketenangan. Jadi gini loh Sang Muda, kalau misalkan orang yang hari-harinya badai terus nih, ribut terus, kayak udah ketebak tuh kalau misalkan mau putus. Tapi kalau tiba-tiba nih hubungannya tuh kayak tenang, adem, ayem, kita tetap harus hati-hati juga. Karena takutnya tiba-tiba lah ada badai, ada ombak yang menerjang hubungan. Filosofinya seperti itu, Sang Muda. Jadi kita jangan terlalu terlena juga dengan keadaan yang tenang-tenang aja. Kita nggak tahu ya di belakang orang yang sedang bersama kita, yang kita anggap tenang, apakah dia mempunyai tenang yang lain? Cile, nggak bikin maksud kamu overthinking sih, Sang Muda. Cuman kita harus lebih hati-hati aja. Dan satu terakhir di belakang yang dari Bernadia di urutan ke-13 ada Indolistriknya dari Sal Priyade, Foto Kita Blur.

After 20 dari Sal Priyadi and this number 12 for this weekend, congratulations, ada salah satu talentnya dari Hits Records, Riola Scarf featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

Ya, lagu Daun-Daun Abaya Intrawari Samuda, dia punya makna tentang rasa takut kehilangan orang-orang yang dia cintai, kesadaran bahwa hidup di dunia ini tuh hanya sementara aja. Samuda, metafora lagi-lagi Samuda, daun yang berguguran tuh bukan daun yang sesungguhnya. Samuda, itu kayak ngegambarin kenyataan pahit bahwa waktu itu bakalan terus berjalan dan orang-orang tersayang itu bakalan pergi satu persatu sesuai takdirnya. Ya, seperti daun nih Samuda, ada daun yang muda, daun yang udah mulai tumbuh dewasa, dan ada daun yang berguguran. Itu layaknya manusia yang semuda dari mulai lahir, kita remaja, menginjak dewasa, dan akhirnya kita harus menua dan kita gugur di semuda. Lagu yang baik yang semuda dari Gia Indrawari, dan yang mana yang semuda pesan yang mendalam yang aku tangkap dari lagu ini itu adalah sebuah penerimaan atau ikhlas ya atas kefanaan tentang hidup. Jadi semua yang ada di dunia itu memang sefana itu yang semuda, makanya kita jangan pernah ngerasa sesedih itu kehilangan orang yang kita sayang yang semuda, karena ya pada dasarnya semuanya bakalan berguguran. Walaupun bukan perginya karena bosan, ya kita tetap bakalan berpisah yang semuda. People come and go, kita bakalan bertemu dengan kematian juga ke depannya. Yang pasti setiap pertemuan itu bakalan ada perpisahan. Oke, dan Kevin masih temenin kamu di sini di NBS Daily Top 30, dan sementara Kevin bakalan katul dengan beberapa track. So stay tuned. Dan ini ada tracknya dari Ariana Grande, Hat That I Made You Love Me.

Kali one, nanti tuh pacar biasa FM suka Miss Number One Hits Music Station. Dan ini semua kamu masih giving temenin di sini. Di mana lagi dong kalau bukan di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Charts Showington. Dan kita lanjut sama dia preview 3 track puncak di hari ini sama dia. Dan di urutan ketiga ada Indolly Stringnya dari salah satu tuanya, It's Rico, Samuel Cipta, Jagat Rasa.

Ya, jagat rasa dari semua cipta ini bermakna tentang alam rasa Nisa Muda yang dimana hati manusia ini diibaratkan sebagai semesta terbesar Nisa Muda. Dan lagu ini tuh menyampaikan pesan bahwa sejauh apapun manusia ini melangkah atau pergi, itu pada akhirnya mereka bakalan selalu kembali ya kepada cinta yang menjadi pusat atau semesta perasaan. Ya, jagat rasa Nisa Muda. Dan lagu ini tuh untuk tangga rilisnya sendiri tuh sebenarnya udah agak lama, di sekitar bulan Mei tanggal 20-an, sama 22 Mei tepatnya. Di bawah naungan Hits Records, dan yang pasti untuk genre-nya sendiri ini pop, folk, dan jazz khas Samuda cipta banget ya Samuda. Dan yang mana sebenarnya lagu ini tuh naik beberapa peringkat dari posisinya lalu di urutan kelima dan sekarang ada di urutan ketiga. Dan satu track di belakangnya dari Samuel Cipta dan Indol istrinya dari Toulouse. Masih di posisi yang sama Samuel Cipta, Toulouse dengan teh hijaunya. Dan ini dia Samuel Cipta untuk previewnya. Apapun.

Ya lagu itu lu Stay Hijau, semudah lagu tentang penerimaan diri seseorang yang berada di fase hampa, mati rasa, atau kesulitan membuka hati. Dan lagu itu menyampaikan pesan bahwa rasa kosong ini gak perlu dipaksa hilang. Gak usah buru-buru, semudah kita nyari pengganti kayak, aduh kosong banget nih rasanya baru putus sama dia, nyari yang baru ah. Enggak harus semaksa itu juga semudah. Melainkan diterima aja sebagai bagian alami dari proses penyembuhan. Kayak nikmatin lukanya gitu kan, sembuhin diri dulu baru kita memulai kisah baru. Dan itu adalah sebuah metafora yang semudah untuk Teh Hijau sendiri ya. Bukan berarti lagu Tulus nih kayak promosi Teh Hijau gitu. Enggak, yang semudah ini hanya simbol ketenangan aja, kesederhanaan dan juga jeda dalam hidup. Nikmatin secangkir Teh Hijau. Kan dalam lagu ini tuh lagu Teh Hijaunya disebutin cuma sekali aja yang semudah. Selebihnya ya di judulnya ini. Jadi kita gak harus buru-buru yang semudah. Kita bisa nikmatin Teh Hijau yang ada di tangan. Kayak ya udah, let it flow, ikutin alurnya yang ada yang semudah. Kalau soal tentang penerimaan, Tulus ini ngajak penerimanya untuk berdamai juga dengan keadaan. Jadi gak apa-apa, kita belum bisa ngerasain kebahagiaan atau cinta seperti biasanya. Ya, yang baik itu gak harus selalu buru-buru gak sih semudah. And this is number one for this weekend. Congratulations, tracknya dari Nicky Baker featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

Ya udah, jadi tradisi Sam udah ngomongin soal the winner song dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol yang semuda itu untuk dikenal banyak orang, termasuk lagu Nicky Baker ini, semuda lagu Sumpah Mati, yang itu bukan hanya sekedar lagu kompetisi aja, yang semuda ini punya makna yang lebih dalam kalau kita lihat dari judulnya, dari makna yang ada di dalam lagunya juga. Yang semuda intinya tentang seseorang yang bertahan dalam hubungan sepihak gitu loh, yang semuda. Jadi cintanya itu berat sebelah dan lagu itu bermakna tentang rasa sakit, pengorbanan dan juga kekecewaan karena harus berjuang sendirian. Ya gimana gak sakit, yang semuda, kalau kita punya relationship tapi yang berjuang itu kita, yang takut kehilangan tuh kita aja sendiri, sedangkan dia mencoba untuk menghancurkan berkali-kali. Cuman bodohnya POV dari seseorang yang ada di lagu ini, dia tetap menerima cinta ya dengan lukanya sekaligus. Karena kalau ngelihat senyumannya, luka yang tadi dia terima tuh hilang rasanya. Jadi dia masih tetap kekeh. Kalau misalkan orang ya sedang bersama dia, walaupun suka nyakitin, itu tetap worth it buat dijalanin. Waduh, emang kalau cinta tuh sebuta itu, yang semuda ya. Terkadang memang hati ini cukup defensif dengan keadaan-keadaan dan juga kenyataan yang ada. Itu kita bisa mengambil sisi yang lain ya, Samuda ya, dengan cara ngelihat wajah dan senyumannya dia, akhirnya kita luluh lagi. Kalau kamu gimana, Samuda? Kamu lebih milih menyerah dan pergi, atau kamu tetap bertahan dengan luka yang ada? By the way, Samuda, and congratulations untuk Nicky Baker featuring Andy Arianto. Dan sekaligus juga, yang semuda, Kevin di sini harus undur pamit karena udah di penghujung acara aja nih di NBS Daily Top 30 hari ini. Thanks buat insan muda nih yang udah stay tune, and thanks for all music label, and sorry to say kalau Kevin ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu, insan muda, di sore harinya. Dan sampai jumpa di NBS Daily yang akan datang. Bye-bye. NBS FM, NBS FM. Number 3.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: NBSF, NBSF, number 2.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Lucky 90.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. What's good, Jensa Muda? Good afternoon. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Sekarang hari Senin tanggal 20 bulan Juli 2026. Udah mau masuk akhir bulan ya. Ya, yang dimana selama 3 jam ke depan Abi bakal temenin kamu selama ya 3 jam ke depan. Ya di acara prime time ya. Dengan berita traffic terkini supaya kamu makin up to date ya kan, soal berita kemacetan daerah Sukabumi dan sekitarnya. Dan Abi juga bakal spill untuk berita lokal terkini. Dan Abi juga bakal live di TikTok NBS FM. So after this one, have a nice day.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Okay, 90.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station is still with me on prime time. Yeah, kalau saja nyabi, Abi bakal spill apa nih? Spill outfit kah? Enggak ya. Abi mau spill berita traffic terkini untuk daerah Sukabumi dan sekitarnya. Dari kota dulu ya, ini dari Bayangkara di ujung ke ujung paling kamu bakal ketemu kemacetan tuh. Perempatan Jalan Sriwidari ke Bandungan itu aja macetnya. Dan untuk Jalan Surya Kencana ini macetnya tuh di pas petikan Gang Cipalang Letik di situ ya, sampai bundaran samping Labdek. Dan untuk Jalan RM Martadinata dari depan kantor pelayanan pajak Pratama Sukabumi ini wah lancar nih, gak ada merah-merah, paling ya padat doang dikit. Terus juga ini di depan SDMW, nah itu mah anak sekolah bubar, biasa anak SMA ya sama SMP kalau gak salah di situ tuh. Jadi angkot barang ketemu, jadi ya macet disitu teh. Dan kita ke Jalan Siliwangi, jalan sepanjang Jalan Siliwangi aman-aman aja sih. Tapi kita kalau misalnya ke Kota Paris gimana nih? Kota Paris paling perempatan Jalan Gudang dan Jalan Otista. Terus depan City Mall macetnya di situ untuk kritiknya. Udah sih untuk kota ya. Oh enggak, ini sampai Tugu Jambang ya. Jambang Mandiri, nah di situ tuh ada titik kemacetan. Di situ aja sih titik-titiknya. Dan kita kalau misalnya mau ke Cisaat, coba ada ya paling kamu ketemu kemacetan di pertigaan Jalan Sukaresmi sampai depan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi ya, di Sdukcapil gitu kan. Dan kamu bakal ketemu kemacetan lagi di depan Polsek Cisaat ya, sampai pertigaan Gang Kerajinan. Kita lancar lagi, kamu ketemu kemacetan di pertigaan Jalan Cibaraja. Wih, macet lumayan di situ. Belokan juga kan. Nah, kita tek lancar lagi ke UJ ujung jalur Masjid Raya Rudatul Irfan ya, di situ masih ditutup jalannya. Masih searah ya insan muda. Dia Cibulang Kaler aja searahnya. Dan buat yang mau ke arah Cibulang Kaler itu harus motor dulu lewat jalur lintas selatan. Oke, dan kita tek lancar untuk ke arah Cibadak. Kamu ketemu kemacetan di depan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi ya. Sampai mana nih? Depan oh, ini nih sampai SPBU yang di Sekarwangi ini ya. Di situ ini sama udah macetnya. Dan dari RSDKH Cibadak, nah ke arah mana nih? Exit tol Bocimi Parung Kuda di situ udah mulai padat ya untuk dari arah sini gitu kan. Untuk arah sebaliknya sih enggak terlalu banyak ya. Paling dikit-dikit aja pas belokan tuh biasanya. Sama yang di pasar terminal Cibadak, paling yang daerah sana tuh kesininya itu aja. Dan kita kasih info lagi untuk daerah Ciawul Sukaraja ya. Dan kita mulai dulu dari pintu Hek ini sampai pertigaan Jalan Ciawul Pasir itu ada macet ya. Terus juga tarik lancar lagi sampai depan Primaya Hospital. Ada kemacetan di situ sampai depan kantor pos Sukaraja. Nah, kita lancar lagi. Lancar sampai Cimangkok ya. Dari SPBU Cimangkok ada kemacetan sampai depan Pasar Gekbrong. Dari Pasar Gekbrong ini kita lancar lagi sama udah yang mau ke arah Cianjur. Ah, ini macetnya dikit-dikit aja sih, paling perempatan Jalan Jambu Dipa sama Jalan Kiai Haji Ahmad Munawar. Terus juga macetnya di Rancagong. Udah sih, sampai Cianjur aman. Jadi yang terpenting mah hati-hati di jalanin sama udah ya. Cek kendaraan, kalau semisal kamu ngantuk mending kamu minggir dulu ya, jangan sampai maksakeun ya, itu bahaya. Seperti itu insan muda. Ya sekarang hati-hati di jalan tuh tulus aja. Kalau misalnya ada ya, aku duluan ya. Kamu jawabnya kayak tulus.

Kalau insan muda buat kamu yang lagi cari rumah dengan harga yang terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi adalah Graha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing dengan plester, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik, KM dan juga WC 2x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, eksit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha, dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok, Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi di acara Prime Time ya. Sekarang udah jam 17 lebih 8. And what's the new brother? And what's cooking, good looking? Yep, di sini ada ini Insan Muda ya. Isu. Apa nih isu ya? Ya, ada isu begal ya. Ada isu begal di jalan Werkip Sagaranten, ternyata insiden kecelakaan dipicu alkohol. Alkohol. Kamu jahat. Oke, Insan Muda, ini Abi Kuda dari Sukabumi Update ya. Ya, pemerintah desa Puncak Manggis, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi memastikan informasi yang viral di media sosial mengenai dugaan aksi pemegalan di jalan Werkip, ruas jalan Provinsi Sagaranten Sukabumi pada Sabtu 18 Juli kemarin itu merupakan informasi yang gak benar alias hoax ya. Klarifikasi tersebut disampaikan setelah pemerintah desa Puncak Manggis bersama Babin Kamtibmas setelah melakukan penelusuran terhadap peristiwa yang sebenarnya terjadi. Hasilnya tidak ditemukan adanya aksi pembegalan sebagaimana yang ramai diperbincangkan di media sosial. Kepala Dusun Puncak Manggis, Aden Ferry, mewakilkan pemerintah desa Puncak Manggis, menegaskan bahwa kejadian yang sempat menghebohkan masyarakat dipicu oleh kesalahpahaman yang melibatkan sejumlah orang dalam kondisi mabuk akibat mengonsumsi minuman keras. Aden menjelaskan berdasarkan hasil klarifikasi, peristiwa bermula ketika tiga pemuda berangkat sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ya, menuju wilayah Jubleg untuk menjual sepeda motor. Setelah sepeda motor tersebut berhasil dijual, uang hasil penjualan justru digunakan untuk membeli minuman keras hingga ketiganya mabuk berat. Minuman keras, minuman. Ya, karena salah seorang sudah tidak mampu melanjutkan perjalanan akibat mabuk, ia ditinggalkan oleh dua rekannya yang kemudian pulang menuju Sagaranten melalui Kampung Cibayona, Desa Bojong Tipar, Kecamatan Jampang Tengah. Di tengah perjalanan, tepatnya di depan sebuah bengkel, salah seorang mengambil beberapa pelek bekas yang berada di luar bengkel. Rekannya sempat menegur, namun karena keduanya berada di bawah pengaruh alkohol, mereka terlibat cekcok saat masih mengendarai sepeda motor. Jadi kelihatannya kayak adu jotos, tapi padahal aslinya ya bukan begal gitu ya kan. Ini mah emang apa sih, di luar kendali lah ya. Akibat kehilangan konsentrasi, keduanya mengalami kecelakaan tunggal hingga garpu depan sepeda motor bengkok ya. Saat warga berdatangan untuk memberikan pertolongan, salah seorang pemuda yang membawa pelek bekas justru mengacungkan gunting ke arah warga. Ya itu ya, serba-serbi dunia ya. Kadang apa yang kita lihat tuh belum tentu sesuai apa yang terjadi gitu ya kan. Bisa aja itu orang di bawah pengaruh apa minuman beralkohol. Aduh. Ya sebisa mungkin jangan sampai bawa kendaraan lah ya. Ya sebisa mungkin juga jangan minum alkohol. Tapi ini jatuhnya kan nekat gitu ya kan. But anyway, Insan Muda, daripada kamu kelayangan bawa motor gitu ya kan, bawa pelanggan alkohol, mending kamu berkenalan dengan apa namanya, keadaan bugar dan juga sehat. Sambil juga kamu mampir ke si Mastel ya, yang dimana kalau misalnya kamu mau pengen cari handphone tuh di sana bisa banget ya. Mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP saja. Mau CD juga bisa banget. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Mastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Wafisialnya 0857-21621-621. Senangnya belanja di si Mastel.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi di acara Prime Time ya. Sekarang udah jam 18.22 dan sekarang udah masuk interval yang ketiga. Yap, masih dengan berita lokal terkini yang dimana masih Abi kutip juga dari Sukabumi Update ya. Ada kejadian yang dimana diduga kelelahan ya, usai antar penumpang, pengemudi ojol meninggal di Gang Rawasalak, Kota Sukabumi. Innalillahi. Seorang pengemudi ojol berinisial BS 41 tahun ditemukan meninggal dunia di pinggir jalan, tepatnya di area Gang Rawasalak RT 1 RW 6 Kelurahan Ciwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi pada Minggu 19 Juli kemarin sekitar pukul jam 18.10 waktu Indonesia Barat. Korban diduga meninggal akibat kelelahan setelah mengantar penumpang. Ya ampun. Saking apa ya, cari rezeki itu sesusah itu gitu ya kan. Sampai apa ya, mengabaikan kesehatan sendiri. This is some what's done. Ya, dalam video tersebut terlihat seorang pria tergeletak di pinggir jalan bersama satu unit sepeda motor Honda Vario bernopol D2739AAO dengan kondisi sedikit rusak pada bagian samping depan. Hal itu kemudian dikonfirmasi oleh Hendra Mulyadi selaku ketua komunitas ojol Sukabumi. Berdasarkan informasi yang diterimanya, Hendra menyebut bahwa korban sempat menyelesaikan pesanan mengantar penumpang sebelum akhirnya terjatuh saat mengendarai sepeda motornya. Usai menerima kabar tersebut, rekan-rekan sesama pengemudi langsung berupaya menelusuri identitas korban melalui dokumen yang ditemukan di tubuhnya. Dari hasil penelusuran, diketahui korban tinggal di wilayah Baros, Kota Sukabumi. Ya, Hendra juga menjelaskan berdasarkan keterangan saksi di lokasi, korban sempat berbelok menuju Gang Rawasalak. Namun beberapa meter setelah memasuki jalan tersebut, korban tiba-tiba terjatuh hingga sepeda motornya mengalami kerusakan pada bagian depan. Ya, warga bersama sejumlah pengemudi ojol yang berada di sekitar lokasi sempat memberikan pertolongan pertama, namun saat diperiksa korban sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Setelah dilakukan penanganan di lokasi, jenazah korban dievakuasi ya oleh petugas kepolisian ke RSUD R. Syamsuddin SH Kota Sukabumi untuk penanganan lebih lanjut. Ya, I guess this is someone's dad ya, yang berpulang ke rahmatullah ya. Moga almarhum ditempatkan yang terbaik di sisinya dan semua amalnya diterima sama Yang Maha Kuasa ya. Ya, perjuangan seorang ayah, perjuangan seorang tua, tak kenal waktu, tak kenal fisik diri sendiri, rela mengorbankan dirinya sendiri untuk dunianya gitu ya, untuk bahkan keluarga kecilnya gitu ya kan, jika emang mereka punya keluarga. Segala hal pasti akan dilakukan untuk dunianya berbahagia dan juga merasa bangga mempunyai ayah yang selalu membanggakan anak-anak.

Dan semoga buat kamu lagi cari HP baru, ada si masa solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si masa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si masa yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Doko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Wafisya Nino 857-2162-1621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, 9.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Terasa kita sudah di penghujung acara Insan Muda ya, di acara Prime Time untuk sore kali ini, hari ini tanggal 20. Thank you buat kamu yang nyimak, dan mohon maaf bila jika ada salah kata selama habis siaran. Dan habis ini ada Shiva yang bakal temenin kamu di acara selanjutnya buat kamu yang pengen requestin lagu favorit kamu. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dong. See you again. Adios.

93.3 MBS FM, Sukabumi's number one hit music station. Halo Insa Muda, selamat malam. Gimana nih ya kabarnya setelah melewati di hari Senin yang biasanya sih suka banyak hiruk pikuknya gitu ya. Mungkin buat kamu nih yang moodnya udah terombang ambing, mendingan kita request lagu aja biar mood kamu makin stabil lagi. Mungkin kamu punya lagu favorit ya, atau lagu yang emang lagi mood kamu dengerin, langsung aja request ke NBS Radio di Instagram ataupun ke Facebook NBS FM Suka Bumi. Pokoknya kita sekarang happy-happy aja deh, karena biar sesuai moodnya juga ya. Karena biasanya kalau udah hari Senin tuh bawaan itu kayak capek, lemas gitu. Nah makanya aku punya opening song nih dari Maudy Ayunda yang judulnya itu Tiba-Tiba Cinta Datang. Pas ya, mungkin buat aku sih yang lagi bahagia. Oke, kita puterin aja ya. Ini dia, Tiba-Tiba Cinta Datang, Maudy Ayunda.

Kayaknya kamu udah familiar ya sama lagu yang kali ini, karena bener-bener lagi tren banget ya di TikTok nih. Trennya tuh kayaknya biasanya ya berawal dari foto nih, selfie, abis itu di slide kedua ada teks dari mungkin pacar, mantan pacar, ataupun ya mantan PDKT-an, gimana sih, mantan PDKT-an kamu yang udah kandas gitu. Jadi cocok banget juga ya sama lagunya. Oke deh, sekarang aku mau bacain requestan kamu yang dari Instagram dulu. Nanti baru kita berjalan-jalan lagi ke yang Facebook biar adil ya semuanya. Aku bacain requestannya. Oke, yang pertama nih ada dari Kak Gebi Gartiana. Hai, selamat malam juga Kak. Request di ujung minggu Mesa Hira dong. Thank you. Oke, aku masukin di track yang pertama ya. Dan juga yang kedua dari Kak Jaysoy 90. Wah, ini mah kakak yang ini mah tiap aku siaran selalu request loh. Katanya nih mau request Samuel Cipta Jagat Rasa, thanks katanya. Oke, aku masukin di tag yang kedua ya. Dan ada juga nih dari Kak Nabila. Malam kasus pika request lagu di ujung minggu Mesa Hira, terima kasih. Oke, kebetulan banget sama kayak Kak Gebi tadi ya, jadi sekaligus aja aku puterinnya. Dan juga dari Kak ZND Raklarisa, pengen request Rednya Cortis, mungkin Red ya. Oke, aku masukin di track yang ketiga juga. Oke, masih ada dari Kavarisha underscore Naura. Katanya pengen cegil Nabila Takia. Di depan aku lagi ada yang bernama Naura juga nih. Jadi dia sedikit tersenyum, merasa terpanggil ya. Oke, 4 lagu dulu, nanti sisanya baru aku bacakan lagi setelah 4 lagu ini diputar. Yang pertama ada di ujung minggu, Mesa Hira.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Hai Samuda, sekarang aku mau berjalan-jalan dikit ke arah Facebook. Karena tadi kan aku udah puterin juga yang dari Insamuda yang request lewat Instagram ya. Sekarang biar adil, aku juga mau bacain salam-salam Insamuda yang ada di Facebook nih. Berhubung udah banyak juga ya, kita cicil dulu aja bacanya. Atau kalau misalnya udah cukup semuanya dibacain sekaligus juga boleh. Yang pertama ada dari Kabri Tike Kembaren, katanya S my love, itu maksudnya apa ya? Apakah Sus Vika? Dan ada Bobo juga nih. Selamat malam Kak Sus Vika, malam juga. Relasi hadir Kota Medan Sumut. Terima kasih. Terima kasih juga udah hadir. Dan dari Kanur Hayati Midi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik katanya warga Medan Tuntungan Sumut hadir. Terima kasih. Dan dari Kawinarti juga hadir katanya. Dan dari Abah Wesel Samplangan yang gak pernah absen, selalu hadir siapapun yang lagi siaran ya. Ganyar Bali hadir relasi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Neng Sus Vika, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, lancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Kayaknya mungkin Abah Wesel gak pernah bosan mendoakan setiap hari kepada siapapun itu penyiarnya. Semoga doa baiknya kembali pada Abah juga ya. Dan juga dari Kabritika kemarin nih, udah seperti biasa pasti kirimnya itu foto ya, I love you katanya. Buat siapa tuh Kabritika kemarin, biar aku sampaikan nih lewat radio, yang mana tahu sesama insan muda. Oke, yang berikutnya dari Kak Itnai, Ciamis hadir katanya. Dan dari Kak Nyoman Landung, Klungkung Bali ada di sini. Terima kasih. Jauh-jauh juga ya. By the way, aku tuh pengen tahu kalau misalnya yang jauh-jauh gitu tuh biasanya suka dengerin radionya lewat mana sih? Apakah streaming? Dan juga dari Katomia Virgoni hadir Medan katanya. Dari Kak Indra Sensen Jogja hadir Radio NBS FM Sukabumi. Dari Katumiar Idawati hadir Mbak dari Juanda Medan. Dan dari Kak Hendra Setiawan, relasi NBS FM Med Malam Neng Sus Vika, request lagunya Michael Hurt, Well Will Not Go Down. Oh, baik. Terima kasih Neng Sus Vika, med tugas sampai tuntas. Oke Kak Hendra, semoga lagunya ada. Kalau ada nanti aku langsung puterin ya. Dan juga dari Kak Toyi Poleh, assalamualaikum Mbak Sus Vika, Madura hadir katanya. Jauh-jauh juga ya. Dan dari Kak Asep Saipudin nih, relasi malam Kak Sus Vika, mau request Miss Nu Santika, Arilis Mana Aku Harus Pergi, spesialnya buat Kak Sus Vika, med tugas sampai tuntas katanya. Dan juga Kak Asep ini ngetag banyak banget insan muda ya, biar mungkin pada hadir juga di sini, pada absen juga ya. Wow. Oke deh, terima kasih buat kamu insan muda yang dari Facebook yang udah titip salam, yang udah mendoakan, dan juga yang udah absen ya. Jangan bosan-bosan. Dan buat kamu juga mungkin yang belum absen ya, atau belum request lagu, masih ada waktu. Sus Vika bakal tunggu. And this is the song.

Dua lagu di akhir menutup dengan galau ya, karena dari awal tuh kita benar-benar yang kayak happy-happy terus gitu loh. Oke, sekarang aku mau bacain request lagi nih dari Kak, siapa nih tadi yang belum kebacain, karena aku ngerasa gak enak nih kalau belum dibacain. Dari Kak Sals FM katanya pengen Hachu dari Salma Salsabil. Oke deh, dan juga ada yang request dari Kak In Blue, malam kamu request Fajar Nur Salah Apa Aku katanya, tapi yang Salah Apa Aku tuh belum masuk, jadi aku masukin yang Tuhan Tahu Kita Saling Cinta ya. Dan juga ada apa nih, G si Molly, choose life dong, request doa. Oh my god, I'm so sorry, mungkin di next program aku akan live ya, tapi buat sekarang mungkin aku gak live dulu ya. Dan juga sekarang udah jam 20.41, sebentar lagi juga aku harus berpamitan nih, jadi next program, okay? Karena abis ini juga mungkin ada penyiar lain yang akan live juga, jadi stay tune aja, okay? Dan juga ada yang request dari Kak Keiza, katanya pengen tato dari Loren nih, okay? Aku langsung putarkan aja lagu yang pertama, ada Hachu dari Salma Salsabil.

93 NBS FM si Kebumis number 1 hits music station. Insan muda gak kerasa ya udah jam 25.04 nih. Berarti sus speakers berpamitan, karena sebentar lagi bakal ada penyiar lain yang bakal menemani kamu. Thank you so much yang udah request dari Instagram, dari Facebook, atau dari kamu juga yang udah ngedengerin ya di streaming, atau di radio, atau di perjalanan. Hati-hati di jalan mungkin buat kamu yang dengerin di radio jalan. So aku sus speaker

0: Ok, ini itu poin dari MSFM Sekumpis number 1 hits music station. Halo insan muda, selamat malam. Selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam. Oke, okay, dah bertemu lagi bareng siapa aja nih?
1: Bareng Vendra di sini dan juga ada Bang Haida.
2: Betul.
1: Oh, yang bakal nemenin kamu nih di
0: Nah, coba lihat.
3: Cek cek. Nah, ini dia. Betul. Oke, kita ulangi lagi ya.
0: Yep.
3: Betul. Di sini ada Lendra dan juga Bang Haidar yang bakal nemenin kamunya di malam Selasa.
0: Yep, betul.
3: Di Todis, Total Distortion. Kita sekarang di ranah-ranah musik keras nih. Dan ya biasanya di ranah-ranah musik indie kan kita
0: betul.
3: Kan. Tapi kita 2G sekarang di 2G.
0: Di Todis. Pastinya kita sampai jam 12 malamnya. Insyaallah kita bakal membahas nih tentang sekedar musik kadas. Dan juga
3: betul.
0: Buat kamu yang mau lagu favoritnya, kita tungguin di Facebook, di Instagram, ataupun juga join di live TikToknya di NBS FM Radio. Dan kita juga bakal ada pembahasan yang dimana ini kita bakal spill dulu. Karena
3: ya,
0: lagunya itu akan jadi opening song untuk kamu di malam hari yang song. Ini dia lagunya untuk kamu.

0: Oke, itu dia opening song yang yes, mungkin jadi sedikit ini juga apa spoiler pembahasan ya malam ini, yaitu band dari
1: Los Angeles.
0: Los Angeles.
1: Ini aku menemukan bandnya ngelewat bang.
0: Ngelewat.
1: Oh, dia
0: yang ngelewat gitu. Oh enggak. Oh,
1: bukan. Aku ngelewat di ranah YouTube.
0: Oh ranah
1: ini
0: YouTube.
1: Ini tuh band, kan aku suka ya lihat band performance kan, apalagi di radio juga. Ada namanya Radio KXP. Dia itu ngebuka kayak atau nampilin band-band indie.
0: Oh.
1: Ini termasuk band indie juga bang.
0: Oke, okay. Oh iya. Yeah.
1: Soalnya dia gak terlalu terlihat atau terdengar lebih jauh juga kan. Nah ini tuh Faitut ini apa ya? Nah adalah band Fairy Doom. Apa Fairy Doom itu, ini sama aja kayak si Afat kemarin bang.
0: Oh Afat yang beberapa minggu kebelakang.
1: Ini dia genrenya kalau gue dengerin itu dia shoegaze.
0: Shoegaze.
1: Doom metal juga.
0: Doom metal.
1: Terus ada screamnya juga dia bang. Pastinya metal juga. Kalau insan udah dengerin mungkin rada melamun ya ngedengernya.
0: Yeah.
1: Soalnya emang aku ngedenger musik-musik kayak shoegaze atau doom metal tuh sering ngelamun. Entah ngapa kayak, terlalu.
0: Ya si apa ya melodinya
1: instrumennya,
0: juga, instrumennya
1: instrumen gitu terlalu kan? Keras, bold dan juga kalem gitu, gak kayak gak kayak backsound, gak kayak backsound
0: gini
1: lah.
0: Nah,
1: tapi si doom metal ini lebih ke yang santai tapi keras juga.
0: Jadi gini yang sama muda dan juga ini tuh beranggotakan tuh tiga cewek.
1: Tiga, betul.
0: Tiga wanita. Gokyo-nya
1: ini tiganya cewek guys.
0: Cewek, perempuan gitu.
1: Perempuan.
0: Yang dimana Faithfruit ini adalah band Fairy Doom ya, beranggotakan tiga orang yang berasal dari Los Angeles yang sama muda. Grup ini terdiri dari Ari May ya sebagai gitaris dan juga vokalis, dan juga Jenna Garcia sebagai bassist juga vokalis, dan Rah Kanan sebagai drummer yang sama muda. Jadi band itu terbentuk pada tahun 2019 ya. Dan grup ini tuh
1: COVID ya,
0: waktu COVID tuh kayaknya emang lagi gabut-gabutnya lockdown gitu ya. Eh ngeband gitu kali ya.
1: Iya, mungkin gitu ya.
0: Kali. Dan grup ini tuh berupaya menavigasikan kerentanan pribadi dan juga ke ekstrimen musik dari dengan menali lebih dalam ke dalam hakikat diri, kayak keindahan dan juga yang melekat di alam insan muda. Soalnya kayak misteri yang menawan ya, tapi juga mengelilingi kita gitu.
1: Betul,
0: kan?
1: Inilah yang kenapa kita merasa bengong bang. Merasa terkesima juga kan dari instrumennya. Nah ini terinspirasi oleh doom metal yang tadi aku bilangin. Terus dari black metal, shoegaze, dan sludge. Istilah fairy doom sangat tepat menggambarkan perpaduan suara khas mereka.
0: Wow.
1: Betul
0: wow,
1: banget wow, ini gokil sih bang menurut aku. Karena dia melewat ya di ranah YouTube aku ya. Dan saya langsung melihat live performance-nya. Beneran gokil, apalagi yang basisnya tuh, coba.
0: Yang mana?
1: Nah itu basisnya yang
0: di kacamata.
1: Tatoan.
0: Oh ini.
1: Nah dia screamnya, wah gokil bro. Suka banget gue itu.
0: Ini ya V2 sih, sama muda. Yang dimana mungkin kita juga ada dua lagu.
1: Betul.
0: Yang pertama tadi itu Aerogate. Dan juga ada
1: Ecolalia atau Laila tadi.
0: Oh Lalia. Ya, okay. So kita bakal putarkan dulu nih Ecolalia.

0: itu dia, itu dia insan muda.
1: Gimana? Pasti melamun ya. Gue tadi.
0: Iya. Kenapa tuh?
1: Gue tadi melamun bang, melamun.
0: Melamun ya.
1: Iya.
0: Sambil
1: headbang,
0: headbang. Headbang. Gitu. Kayak ini enggak beda.
1: Oh, beda.
0: Beda. Itu ya yang sama udah mungkin buat kamu yang ingin mencari tahu lagu atau mungkin band-band yang kayaknya udah bosen kayak lagi-lagi MCR, lagi-lagi Avenger,
1: apalagi lagi-lagi seringai atau apalagi. Mungkinlah insan muda bisa mengeksplor lebih dikit lagi tentang ranah musik metal, musik keras itu banyak teman-teman.
0: Betul.
1: Ada dari shoegaze, ada dari fuzz, ada dari scrums. Yep. Scrums ada enggak sih di sini?
0: Scrum harusnya mah ada sih.
1: Iya, ada ya. Soalnya si Scrum tuh kayak wow. Kayak gitu. Serius.
0: Oh, yeah.
1: Dia lebih beneran gak beratur, Bang.
0: Oh, jadi emang ya udah gitu kayak hidup aja kayak.
1: Betul,
0: hidup.
1: Dia lebih teriak gitu.
0: Tapi ada salah satu band lagi juga nih, Len.
1: Cewek lagi
0: nih.
1: Gokil
0: ini
1: emang.
0: Ini tuh namanya tuh Peach ya.
1: Peach.
0: Betul. Ini band hard rock punk asal Medan kali ini yang menentang
1: maskulinitas
0: ya, skena musik keras nih.
1: Betul. Jadi nih insan muda, musik metal tuh gak wajib untuk cowok doang.
0: Ah, bener.
1: Tapi cewek juga boleh
0: bisa,
1: gitu.
0: Bisa, iya boleh.
1: Apalagi kan ini kan hardcore punk. Apalagi ada tuh band Indonesia yang membawain metal juga, Voice of Bacheprot, tau gak?
0: Iya.
1: Itu yang udah mendunia.
0: Ya karena emang enggak lagu rock tuh khusus cowok, enggak. Kayak K-pop harus cewek, enggak juga.
1: Itu cowok juga boleh sebenarnya. Kayak
0: gitu kan.
1: Di Asia pop waktu kan
0: gitu kan.
1: Jujur nih sebenarnya aku juga termasuk orang yang suka dengerin K-pop.
0: Iya.
1: Enggak apa-apa.
0: Ini tahu banget BTS kan, Endra? Yang gue tin banget kan.
1: Apa teh BTS teh?
0: BTS.
1: Harus kenai. Kenal.
0: Tapi kita bukan bahas BTS. Kita balik lagi ke Peach ini.
1: Betul.
0: Peach band hard rock asal Medan ya, seperti tadi yang Hendra bilang, yang itu berasal dari Sumatera Utara, yang sejak ini tuh
1: akhir
0: awal mulai tuh di 2022 ya.
1: Berarti COVID lagi.
0: Ini after COVID.
1: Yang tadi di COVID.
0: Iya.
1: Sekarang after COVID.
0: After COVID nih, dan menarik perhatian sekarang musik underground Indonesia nih yang sama udah. Itu lagu itu emang mengusung musik cepat
1: dan
0: juga keras ya kan.
1: Jadi
0: tidak hanya hadir sebagai unit hardcore punk aja, tapi juga membawa narasi sosial tentang pengalaman perempuan, resistensi terhadap dominasi maskulinitas, serta juga pentingnya ruang aman di dalam komunitas musik keras.
1: Betul nih insan muda, kita announce sedikit kali
0: apa
1: ya
0: nih, apa nih?
1: Bahwa di musik keras itu kalian boleh mengekspresikan diri kalian gimana pun itu. Tetapi jika emang ada cewek nih ya dalam sebuah crowd itu, ingat kita juga harus melindunginya teman.
0: Benar. Dan juga nih
1: apa
0: ada
1: itu?
0: Sedikit perjalanannya.
1: Betul,
0: gimana tuh?
1: Perjalanan Peach ini semakin menguat lewat rilis single yang itu yang berjudul Cage. Nah, EP Nisha, album penuh Firewalk With Me, rangkaian tur Asia Tenggara hingga tampil dalam Synchronize Fest 2025. Salah satu festival musik terbesar di Indonesia.
0: Wow.
1: Nah, kehadiran mereka di festival itu nih, jadi lintas genre tersebut menandai perluasan jangkauan Peach dari ruang underground ke panggung nasional.
0: Okay.
1: Jadi insan muda, fun fact-nya bahwa Peach juga biasalah band-band perintis tuh biasanya mainnya di ranah-ranah gigs underground yang kecil. Tapi setelah mereka tampil di Synchronize Fest, jadi semakin luas tuh. Jadi orang-orang pada tahu Peach, apalagi aku jadi tahu kan.
0: Dan juga di sini tuh ada personilnya tuh merupakan 4 wanita ya.
1: Betul, 4 cewek
0: dari
1: guys.
0: Dari Marsha sebagai vokalis, Medi sebagai gitaris, Sarah sebagai bassis, dan juga Lazy sebagai drum. Dan sebuah fakta yang saya langsung membentuk identitas dan juga posisi band ini di tengah kultur hardcore yang masih didominasi oleh para pria.
1: Betul guys.
0: Ya, sedangkan secara musik, Peach ini bergerak dengan hardcore punk dengan tempo yang cepat, agresif, dan juga vokal penuh emosi nih sama muda. Kayaknya kamu udah pernah sama juga dengan lagunya. So, kita juga udah siapin lagu yang untuk pemenang kamu juga namanya.
1: Udah langsung yang single pertama, yang Cage.
0: Pas banget ya.
1: Pas langsung aja diputerin.
0: So,
1: this is Cage for you.

0: Ya, ini dia Peach, salah satu band Indonesia, indie juga. Ini band underground, hardcore. Betul. Dari Medan. Emang tadi terdengarnya emang keras ya bang?
1: Keras. Cuman emang ini durasinya emang sesingkat itu. Betul. Tapi emang enak banget kita dengarnya ya. Itu durasi lagunya tuh ada di 1 menit 35 detik. Betul, yang mudah ya. Dan banget. Mungkin buat kamu yang masih penasaran dengan lagu-lagunya, boleh diulik kali ya.
0: Boleh.
1: Dan juga nanti bisa next di requestan juga, karena kita udah masuk di request untuk memenuhi kamu di malam harinya. So, terus di Todi.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, sahabat masih bareng Hidar, teman kamu di acara tadi Total Distortion ya. Dan mungkin buat kamu juga yang lagi cari handphone baru, tenang aja nih, ada si Masa solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kalau bisa cicilan tukar tambah juga bisa, mau cicilan dari 0% nih sama udah, suaranya tuh hanya dengan KTP aja nih sama udah. Dan bila kamu ingin mau COD juga bisa juga nih, si Masal ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan juga selain handphone, si Masal juga ada handphone second, servis handphone, CTV, laptop, smartboard, earbud, power

dan masih banyak lagi. Sini emang terjamin terlengkap dan juga pelayanannya yang sangat ramah. Segera kunjungi si Marcel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Marcel di Jalan Ciwagi nomor 12 Sukabumi. Dan ikut juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Marcel. Ambil kamu ini berhubungi langsung aja di WhatsApp official di 0857 216 216 21. Senangnya belanja si Marcel. Okay, dan juga buat kamu yang mau request, saya masih tungguin sampai jam 12 malamnya. So jadi jangan kemana-mana, jangan pindahkan frekuensinya, stay tune terus di NBS Radio.

Oke, sahabat masih bareng Haidar temen kamu di acara Todi Total Distortion ya. Memang udah di hari Senin yang pastinya kita temenin kamu sampai di jam 12 malamnya biar gak ngantuk nih sama udah karena hari Senin tuh udah jam-jamnya kamu beraktivitas. Apalagi ada aja kali yang sedini hari kemarin nih sama udah karena begadang adanya Piala Dunia dan kamu masih beraktivitas dari siang sampai malam nih sama udah ya. Dan di sini Haidar gue bakal kasih tips juga yang gimana mungkin buat kamu yang sedang lembur dalam bekerja yang sama udah biar kamu tuh nggak ngantuk ya sambil request lagu cadas favoritnya sambil Haidar berikan tips juga untuk pemain kamu di malam harinya. Dan ini dia tips untuk menjaga kesehatan bagi para pekerja sip malam nih yang sama udah. Jadi mungkin buat kamu yang sering begadang kerja atau malam atau yang sering sip malam juga harus memperhatikan kesehatan kamu. Nah, di sini dia tips untuk menjaga kesehatannya yang sama udah. Yang pertama nih, tidur sebentar sebelum memulai kerja atau saat jam istirahat nih. Jadi yang pastinya kalau kerja tuh ada jam istirahatnya yang sama udah. Kamu bisa manfaatkan mulai dari jam istirahat yang sama udah yaitu kamu tidur sebentar nih. Dan yang dimana ini tuh sebelum shift malam dimulai, kamu cobalah untuk tidur sebentar selama ya 15 menit atau 20 menit itu udah cukup tuh insan muda. Dan mungkin jika ada kesempatan, lakukanlah saat jam istirahat. Kayak kamu tidur sejenak, itu mampu untuk mengurangi rasa ngantuk dan juga mencegah kecelakaan kerja yang bisa terjadi akibat mengantuk. Nah, ya emang tidur tuh meski hanya sebentar juga bisa menambah energi sekaligus juga meningkatkan konsentrasi kamu dan juga produktivitas kamu selama bekerja di malam hari. Namun yang sama udah jangan sampai juga kamu terlalu lama tidur karena justru itu bisa membuat kamu jadi pusing yang sama udah. Jadi bukannya aktivitas kamu tuh jadi lebih semangat, malah menurun yang sama udah. Dan yang katanya kalau begadang itu harus ditemani dengan secangkir kopi. Apa emang iya? Apa emang benar nih ya? Emang benar sih insan muda, emang benar. Tapi jangan sampai kamu minum kopinya kebanyakan insan muda. Karena emang yang berlebihan itu nggak baik. Jadi minum kopi secukupnya aja. Karena yang bagi para pekerja sih malam itu seringkali mengonsumsi minuman berkafein. Seperti contohnya itu kopi insan muda. Untuk menghilangkan rasa ngantuk dan memberikan dorongan energi. Sebenarnya boleh aja, boleh insan muda. Tapi ada aturan yang perlu diperhatikan agar tidak berlebihan dan tidak mengganggu waktu tidur. Yang pertama, minumlah hanya secangkir kopi di awal jam kerja aja. Dan batasi asupan minum berkafein maksimal tuh 4 gelas per hari. Juga hindari nih konsumsi kopi sekitar 4 jam sebelum jam kerja selesai atau sebelum waktu tidur di rumah. Karena emang kalau terlalu banyak kafein atau mengonsumsi dekat dengan waktu tidur bisa menyebabkan dehidrasi dan kesulitan tidur saat bekerja gitu insan muda. Dan selain kopi ini insan muda perhatikan juga air putih. Minum air putih yang cukup karena minum air putih bisa menjaga tubuh tetap terhidrasi selama beraktivitas di malam hari. Selain itu, kamu juga bisa tetap fokus melakukan pekerjaan jadi gak cepat capek dan juga selalu berenergi. Itu dia yang sama. Tapi masih ada tips beberapa juga. Tapi kita bakal selingi dengan beberapa proyek yang dimana udah jadi requestan lagu juga di sini dari TikTok yang sama muda. Ada lagu garis bintang, ada Serewol juga dengan lagu Bintu Antara dan Vepo No featuring Bimo Vidi yang Dead Clown. So ini dia lagunya untuk kamu.

Oke, insan muda masih bareng Haidar yang teman-teman melihat tadi social distortion ya. Dan sekarang waktu udah semakin malam, tapi kita semakin ceria ya, semakin panas di malam harinya biar gak ngantuk insan muda ya. Atau mungkin itu tadi lagu dari Mesin Tempur, Mana Tukang Mie katanya insan muda. Ya emang kalau begadang gini enaknya sambil ngemih ya sih insan muda ya. Dan by the way kita bakal kasih tips lagi yang dimana tadi ada lagi kasih tips yang dimana mungkin buat kamu untuk menjaga kesehatan dikala kamu sering begadang, apalagi ya itu lembur malam insan muda. Tadi Hira udah kasih beberapa tips yang dimana tidur sebentar sebelum mulai kerja atau saat jam istirahat, dan juga minum kopi secukupnya, dan juga minum air putih, dan di nextnya tidur yang cukup. Hal yang tidak kalah penting bagi perhiasan malam adalah menerapkan kebiasaan tidur yang sehat. Nah jadi gini insan muda, usahakan kalau kamu tidur itu dan juga bangun di waktu yang sama di setiap hari. Jadi ya istilahnya tuh konsisten, kamu bangun di setiap harinya tuh misalkan di jam 5 subuh ya, selalu di jam 5 subuh. Kalaupun emang kamu di kerja tuh baru selesai di jam 4 dan kamu tidur tuh di pagi hari ya, so masih di jam yang sama kamu bangun di jam 4 sore ya, tetap masih bangun di jam 4 sore insan muda. Karena yang terpenting itu ya di konsistensinya ini insan muda. Dan ya buatlah suasana kamar tidur yang tenang, juga nyaman, juga sejuk. Dan tidur dalam keadaan gelap ya, misalnya dengan mematikan lampu kamar tidur atau menutup tirai jendela kamar agar cahaya matahari tidak masuk ke kamar tidur. Karena emang tidur kalau di pagi ataupun juga di siang sore itu kurang, kayak kurang sehat insan muda kalau lama gitu kan. Tapi yang namanya kalau kita kerjanya di malam hari dan bisa tidurnya di siang hari itu bagaimana, ya udah insan muda, kita yang terpenting itu konsisten tidurnya di jam yang sama dan bangun tidur di jam yang sama juga. Dan nextnya menghindari konsumsi minuman beralkohol atau minuman berkeras insan muda, karena beberapa riset juga menguapkan bahwa orang yang bekerja di malam memiliki tingkat konsumsi minuman keras yang lebih tinggi daripada pekerja di siang hari. Itu tuh tidak baik insan muda, tidak baik ya, maupun siang hari maupun juga malam hari yang namanya minuman beralkohol atau ya minuman keras itu gak baik insan muda ya, yang ada bisa membuat kerjaan kamu tuh jadi berantakan. Dan next nih, makan makanan sehat, jelas insan muda, dan juga olahraga secara rutin. Kenapa olahraga bisa nyambung sama kesehatan atau juga kesehatannya jelas, karena bisa nyambung sama pola tidur. Karena olahraga penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga menurunkan risiko terkena penyakit kronis yang berkaitan dengan sip malam. Itu insan muda, kenapa jadi makannya nyambung tuh sama sip malam dan juga olahraga insan muda. Contohnya nih, penyakit apa aja sih yang bisa terkena nih insan muda, seperti kayak diabetes, penyakit jantung. Dan juga rutinitas ini juga bisa membuat tubuh kita berenergi, juga meningkatkan produktivitas selama bekerja. Jadi bagi pekerja shift malam, kamu bisa meluangkan waktu untuk berolahraga sore hari, ya setidaknya 15 menit deh, misalnya kayak jogging, bersepeda, ataupun juga berenang insan muda. Dan itu dia beberapa tips yang mungkin semoga bermanfaat untuk kamu, apalagi yang sering nih insan muda shift malam, karena emang kerja tuh di jam malam hari insan muda.

Oke, insyaallah. Waduh, kerasa banget ya, waktu udah di jam 11 lebih 45 menit, yang berarti udah di punjung acara aja Haidar temen kamu di malam harinya. So, terima kasih insyaallah muda ya, yang udah request, yang udah titip salam, yang udah stay tune juga untuk di malam hari ini. Semangat follow juga buat kamu yang lagi bertugas, apalagi buat kamu yang lagi berkendara nih, hati-hati di jalan, sama jangan dulu mengantuk karena itu bahaya banget buat kamu penumpang juga buat para pengendara lainnya. Dan oke, insyaallah udah, sampai bertemu di esok hari ya. Di sini ada bertugas, pamit undur diri, see you next time and bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya wa din. Wa ala alihi tohirina tayyibin wa ashabihi al-mayamin al-mantajabin. Asyadu ala ilahi illallah wahdahu la syarikala wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa alih. Semudah yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah syukru ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Pagi ini kita balik lagi sedikit menambahkan sebuah pembahasan yang ada hubungan dengan bi amril muslimin, urusan kaum muslimin. Artinya urusan yang amat prinsipil, urusan yang amat ajasi, urusan yang apabila hal itu terwujudkan, yang apabila hal itu terciptakan dan terrealisasi, maka seluruh urusan-urusan kaum muslimin yang lainnya pun menjadi terwujud. Ya enggak? Kalau masalah itu andai saja seperti di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdahulu, ya, ya kan? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memulai pergerakannya dalam menyampaikan ad-dinul Islam ini kepada kaum musyrikin Arabia, ya, kaum musyrikin bangsa Arab itu? Langsung kepada

sarannya yang paling vital. Ya, langsung kepada sasarannya, targetnya itu ya, targetnya itu adalah apa ya namanya? Yang paling apa itu? Yang paling pokok saja. Ya. Sebab bahasanya begini. Kalau urusan itu menurut Nabi terkuasai, maka hal yang kecil-kecilnya itu akan terkuasai. Keadilan. Nih, kita ngomong keadilan dulu ya. Itu sesuatu yang sifatnya bukan parsial, tapi sesuatu yang sifatnya universal. Ya, keadilan itu universal, bukan parsial. Nah, keadilan tidak bisa dilakukan oleh sekelompok orang kecil teriak-teriak. Orang menuntut keadilan. Tidak sedikit ya. Demo, medianya kan demo atau apa aja. Lah, itu kan coba aja kalian lihat sekali ya di media. Orang nuntut keadilan. Itu namanya tidak adil. MBG harus dibubarkan. Oh, macam-macam ya. Macam-macam. Ah. Itu kapilah menggonggong. Hah? Anjing menggonggong kapilah berlalu, bukan kapilah menggonggong. Enggak bakalan didengar. Itu kan bikinan mereka juga sebenarnya. Itu seperti itu gayanya. Sebut saja nih pemerintah menggulirkan, membuka keran kejahatan berbasis keuangan. Bukan jahat apa ya. Ya, keran kejahatan berbasis keuangan. Apa aja? Banyak ya. Orang kan diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan korupsi. Adanya proyek berarti rentan dengan adanya korupsi. Itu pasti. Nah, terus setelah itu si pemerintah pun meluncurkan lagi orang-orang yang tidak menyukainya. Orang-orang yang menentangnya pada itu bikinan dia juga. Kan begitu ceritanya. Supaya apa? Pelajari aja sama kalian begitu. Jadi para penentang itu gimana ya, sengaja kali ya begitu supaya seru atau supaya gimana. Di samping pun ada yang aslinya kali ya, benar-benar. Tapi kan sepertinya conditioning. Lihat lagi ke depannya apa nanti imbasnya akan terjadi. Begitu. Ya enggak? Oh, kayak seperti itu. Terus apa yang dikatakan tadi dengan Amril Muslimina? Dan emang kejahatan itu kan dibuka pancurannya itu secara sistematis, secara terorganisir agar kelihatan abadi. Ya enggak. Kalau tidak begitu tidak abadi. Ya, agar membingungkan para penyidik nantinya. Terus kalau saja terdahulu di entah ya, mungkin sudah begitu insya muda ya. Coba kalian tengok di masa kekhalifahan Utsman ibnu Affan, Khalifah Utsman ibnu Affan RA ya. Itu sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya, yang paling banyak memporak-porandakan di masa itu, kaum muslimin banyak teraniaya, banyak tertindas ya, itu oleh kaum-kaum dari Bani Umayyah. Sebenarnya begitu.
setelah Rasulullah wafat. Pergerakan yang dilakukan oleh kaum Bani Umayyah kayak apa? Dan kesemuanya atas nama agama. Ya, coba aja sejarah. Nah, kita lihat lagi pergerakan dakwah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Targetnya itu langsung kepada sumbernya. Ini yang harus ditegakkan dulu. Kalau ini sudah tertegakkan, maka yang lainnya akan tertunaikan. Itu yang dikatakan di Amril Muslimina. Kalau tadi kita ngomong keadilan, orang kan tadi ngomong nuntut keadilan ya, nuntut keadilan, bubarkan ini itu. Itu kagak ada arti dah. Arti. Ya kan? Ya? Yeah. Nuntut keadilan. Orang-orang kecil kan nuntut keadilannya begitu. Orang kecil nuntut keadilannya teriak-teriak lewat demo, lewat apa-apa begitu. Ya kan? Nah, Rasulullah enggak begitu, tak ada arti itu dengan cara seperti itu. Dalam bahasa Sundanya itu bau-bau sungut. Ke bau-bau sungut. Teriak-teriak ada gemanya luar biasa keras. Tapi yakin tidak ada nilai apapun juga. Nggak ada. Tidak akan berhasil dengan cara seperti itu. Bagikan sebuah dagelan saja ya. Tadi ya, orang menuntut keadilan tentang MBG, bubarkan MBG, blablabla bla bla. Itu kan cuman sebuah sandiwara saja atau seperti sebuah sinetron, anggap saja begitu. Nah, beda begitu, langsung saja kepada sumber yang sesungguhnya, yang menjadi target sasaran gerakan dakwah Nabi. Ketika hal itu telah terwujudkan, maka yang sekecil kayak gitu tadi ya, termasuk banyak-banyak hal ya, termasuk keadilan bisa terwujudkan, aturan-aturan Tuhan bisa terwujudkan. Tak ada sesuatu yang tidak bisa terwujudkan, karena Nabi langsung kepada sumber sasarannya. Ya kan? Seperti itu bi amril muslimina itu. Ya, ketika hal itu, urusan tersebut, saya sebelum saya sampaikan sesungguhnya ya, sebelum sumbernya itu belum terwujudkan, maka hal-hal yang kecil pun enggak bakalan. Jadi kalau kita ngomong keadilan hari ini, ketika hal itu belum terwujudkan, fiktif ya. Enggak bisa lah. Ya enggak? Atau kita ketika ngomong syariat sama, atau ketika ngomong itu, kalau hal yang demikian tadi, urusan itu tidak terbangunkan, tidak terwujud, ya tak akan bisa. Mana bisa? Ya, kalau kita lihat tadi dalam sebuah kaidah, betul enggak? Target, sasaran utama yang menjadi gerakan dakwah Nabi itu, Nabi, sebab begini samada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya maksudnya, ya, atau nabi-nabi yang lain juga sama seperti itu. Nah, sebuah keadilan, sebuah kesejahteraan, ya, sebuah kebaikan, itu kan tidak liar. Dari dulu itu terbangun secara sistematis. Dari masa-masa lampau ya, bukan masa-masa kini saja. Kalau jantung kotanya, pusat pemerintahannya telah terkuasai, maka daerah-daerah kecilnya pun akan terkuasai. Begitu biasanya dalam strategi perang itu. Jantung kotanya, pusat pemerintahannya, ibu kotanya sudah terkuasai semuanya, maka kota-kota kecil yang lainnya, daerah yang kecilnya pun bisa terkuasai. Dalam strategi perang kan biasanya begitu ya. Betul enggak? Seperti itu. Karena pusat pemerintahan tersebut ada di jantung kota, ada di jantung kota apa namanya ya? Bisa begitu. Untuk menguasai sebuah teritorial,
baru yang lainnya pun akan terwujudkan, biasanya begitu. Nah, prinsip-prinsip yang paling ajasi dalam bentuk bi'amril muslimina ini kan baru sebuah analisa saja dari beberapa tulisan, dari beberapa informasi yang kita dapati ya. Terus juga kita tengok beberapa sejarah para nabi terdahulu, ketika mereka ingin mengibarkan bendera keadilan, membebaskan manusia dari segala keteraniayaan dan ketertindasan. Lantas apa yang dilakukan para nabi terdahulu hingga ia pun dimurkai dan dibenci para penguasa lantaran itu? Betul enggak? Begitu. Kenapa? Terdahulu saya ulang lagi ya. Kenapa si Fir'aun dan si Namrud itu begitu berang hingga Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup? Coba. Ya. Nabi Isa juga sama seperti itu. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakinna subihalahum, itu berhubungan dengan Nabi Isa ya. Kenapa itu terjadi? Menurut berita Al-Qur'an. Ya, iya sih, pasti itu akan terjadi sebagai satu konsekuensi. Ya. Sebagai satu konsekuensi, karena memang gerakan dakwah para nabi itu terdahulu bukan cuma mengajarkan alif batasa, bukan cuma mengajarkan wujud kidam bako, lagi pula bukan cuma mengajarkan arkanul paslun, arkanul islami, arkanul imani atau surutul wudu'i, bukan itu sebenarnya, ya kan? Tapi gerakan para dakwah, gerakan dakwah Al-Qur'an di masa Nabi, atau gerakan-gerakan ilmu Allah, gerakan-gerakan ilmu Allah yang disampaikan dan diajarkan para nabi terdahulu itu berorientasi pada pembebasan kaum-kaum teraniaya. Jadi amatlah dan sangatlah wajar ketika gerakan ilmu Allahnya tadi mendapat tantangan yang begitu keras, terlebih daripada penguasa atau para ahli kitab di masa itu. Iya tuh, ada enggak para nabi yang tidak ditentang gerakan dakwahnya itu oleh para penguasa? Enggak ada, semua ditentang. Semua ditentang. Coba kalian tengok lagi lah terdahulu. Kalian simak lagi, baca lagi. Hingga muncul satu pertanyaan kayak tadi itu ya. Kenapa? Padahal bukankah nabi itu cuma menyebarkan agama Allah? Iya sih, kalau menyebarkan agama model kayak tadi ya. Ngajarin wudu, ngajarin sholat. Terus ngajarin apa lagi? Itu tidak akan ditentang. Tapi kan bukan itu yang diajarkan para nabi itu. Target gerakan dakwah para nabi terdahulu, para rasul, itu bukan mengajarkan fikih. Kalau ngajarin fikih ya kagak tuh, mana ada, tidak ngaruh apa-apa. Ngapain penguasa-penguasa pada berang dengan gerakan dakwah dalam konteks ilmu fikih gitu ya? Enggak mengganggu apa. Oh, ternyata bukan. Gerakan dakwah para nabi, gerakan dinul Islam di masa para nabi terdahulu ya, sebut saja gerakan ilmu Allah lah gitu ya, gerakan dakwah ilmu Allah itu, menurut sunnah para rasulnya itu lebih berorientasi, lebih berpusat, yang menjadi target utama itu membebaskan manusia dari segala ketertindasannya. Ya jelas lah, kalau orang mau ngomong dan menegakkan keadilan dalam konsep Tuhan ya pasti ngebebaskan orang teraniaya tuh dari para cengkeraman dan kekejaman para tiran, para kapitalisme barat ataupun timur di masa-masa, ya di masa-masanya mereka aja gitu ya, di masa Ibrahim, di masa Musa, di masa Yahya, di masa Zakaria, di masa para nabi, termasuk di masa Rasulullah.
Saya nggak tahu kalau masa kini ada nggak yang demikian. Ya nggak ada nggak yang begitu. Ada nggak kaum muslimin yang berpikir seperti Muhammad terdahulu, seperti Ibrahim terdahulu, seperti Musa terdahulu, berpikir kayak seperti itu? Ada nggak hari ini kaum muslimin begitu? Ada nggak ya? Ada nggak? Ada nggak kaum muslimin yang berpikir kayak seperti itu? Ya enggak? Kurang lebih begitu yang dikatakan Bi Amril Muslimin hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna. Ya, kan deh. Kalian jangan ngaku Islam kalau tidak begitu, bayangkan. Jangan kan mentang-mentang ngaku Islam, mentang-mentang lagi dakwah Al-Qur'an, mana ceritanya? Ah, yang benar aja. Kurang lebih kayak gitu ya, Saudara ya. Itu sasaran utama. Sasaran utama. Ya. Yang dikatakan Bi Amril Muslimin. Kita yang dimaksud Bi Amril Muslimin urusan zakat diurus, urusan haji diurus, urusan halal dan haram diramaikan. Kok gitu sih Bi Amril Muslimin? Ya enggak, kita ngomong yang dikatakan Bi Amril Muslimin itu nih urusan zakat, bikin baznas, badan amil zakat nasional, nah diurus, itu katanya urusan kaum muslimin. Itu kah? Terus urusan haji, ada badan perjalanan, biro haji dan macam-macam deh ya gitu, untuk perhajian ada yang mengurus, perzakatan juga ada yang mengurus. Perkara halal dan haram juga ada yang mengurus. Kita mau dagang es kelapa muda ya, itu harus ada izin halal haram. Ya, dagang es kelapa muda, dagang bubur ayam itu ada sertifikasinya bahwa sungguh dinyatakan kalau yang dijual itu adalah halal. Itu kan pekerjaan MUI. Ya, begitu. Ngurus yang demikian pekerjaan MUI. Tukang bubur ayam, yang jualan apalagi. Ya pokoknya makanan yang kecil aja, yang kaki lima. Dari mulai kaki lima sampai kaki 100 itu harus memiliki sertifikasi halal. Orang yang jual goreng pisang juga sangat mungkin kalau besar jualannya. Dagang lotek juga mungkin bisa ya. Coba kalian tengok tuh. Para pedagang kecil juga harus punya sertifikasi halal dari MUI. Ya, semua jenis makanan. Sempo juga ada, harus ada sertifikasi halal. Pembersih wajah ada sertifikasi halal. Tapi kalau beli motor ada sertifikasi halal enggak? Atau beli sandal jepit ada enggak sertifikasi halal? Saya belum temukan kalau itu. Belum ya? Belum saya temukan kalau itu. Kalau makanan banyak, tukang es kelapa muda, tukang mie ayam, bubur sumsum, bubur kacang, ada lagi ya. Tuh. Mereka kalau yang ingin permanen itu diberikan sebuah sertifikasi halal oleh MUI. Gitu. Ya, banyak itu. Barangkali kalian juga punya kalau sebagai pengusaha pedagang makanan. Tapi kalau pengrajin enggak ya, tapi saya lihat itu ada sih. Kalau rokok ada sertifikasi halalnya enggak? Kayaknya saya belum pernah lihat sertifikasi halal di rokok. Di rokok itu belum ada tanda halal ya. Perasaan iya juga sih karena saya tidak merokok, jadi tidak pernah memperhatikan itu rokok. Rokok makanan ya. Makanan, bukan atuh, rokok bukan makanan, minuman buka juga bukan. Kalau rokok termasuk terkelompok kepada makanan atau minuman, enggak ya, isapan kali. Tapi di rokok belum ada, MUI belum pasang sertifikasi halal, belum ya. Kalau di produk-produk lain gitu, kayak macam-macam perawatan kulit misalnya, wajah itu sudah ada saya baca sertifikasi halalnya. Apalagi kalau semua makanan sertifikasi halal.
kalau memenuhi persyaratan. Tapi kalau rokok enggak ya. Enggak beraniin kali MUI harus bikin sertifikasi halal karena masih terbilang subat. Ada yang mengatakan halal dan mengatakan haram tentang rokok itu. Iyalah, makanya pemerintah melarang itu. Pemerintah kan melarang kalau merokok di tempat sembarang, kecuali kalau di tempat yang terpisah. Ya, tapi jangan salah, pajak rokok itu luar biasa gedenya. Ya, tapi merokok tak boleh sembarangan. Kalau merokok sembarangan itu kena denda, itu peraturan pemerintah daerah. Baca ya. Nah, kayak seperti itu. Apa itu yang dikatakan Gus Limin? Iyalah, kalau ngurus masalah zakat orang kan pada mau. Ya kan? Ngurus masalah haji apalagi itu. Wih, haji luar biasa. Nih, saya mau ikut haji hari ini, bayar sekian ratus juta, sekian puluh juta ya. Nggak bisa berangkat besok pagi, nggak bisa instan. Tahun 2027 saya mau haji, bayar tahun 2026, nggak bisa. 10 tahun, 5 tahun menunggu baru bisa berangkat. Tapi harus lunas dulu ongkosnya. Ya kan? Nah, kalau ada calon jemaah haji kuota itu bisa mencapai 1000 orang kali sekian ratus juta, kemudian uang itu didepositokan. Nah, keuntungannya buat siapa coba? Sederhana ya? Sederhana. Ya, kawan saya berapa tahun dia nunggu ingin naik haji. Nah, sekarang bisa dipercepat. Dipercepat deh. Menurut aturan, engkau harus berangkat menunggu 5 tahun. Tapi bisa ada dipercepat menjadi 2-3 bulan. Dengan catatan nyogok tuh. Kan jadi praktek korupsi ada lagi. Jual beli kuota istilahnya begitu. Ini kuotanya lama. Pengen cepet-cepet udah deh. Nggak usah antri. Ini harusnya engkau nunggu. Aturan dalam kuota engkau berangkat nunggunya itu 3-4-5 tahun, tapi dalam waktu 2 bulan bisa dengan catatan sokok aja urusan hajinya sekian banyak udah berangkat. Akhirnya kan dibuka peluang kejahatan, korupsi namanya. Betul ya, fakta ini pasti itu. Nah, itu pada suka kalau ngurus-ngurus yang begitu. Basnas juga sama, ngurus zakat juga pada senang, orang pada suka. Tapi kalau ngurus tak muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, gimana? Coba apa yang kalian maksud dengan kuntum khairu ummatin ukhrijat linasi tak muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, kayak gimana itu maksud ayat? Beresiko ya. Tak muruna bil ma'ruf watan hauna, nah giliran watan hauna anil munkar. Pada ogah, pada tak mau kalau ngurus watan hauna anil munkar. Lantas tak meruna bil ma'ruf gimana? Memerintahkan kepada manusia al ma'ruf untuk melakukan kebaikan. Benarkah al ma'ruf itu diartikan kebaikan? Banyak ya istilah Al-Quran menggunakan kata ma'ruf. Tak muruna al ma'ruf, ma'ruf itu kebaikan. Wa asyiruhunna bil ma'ruf juga kebaikan. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf misalnya. Betul ya, itu ma'ruf. Apa itu ma'ruf sebenarnya? Lain kali aja ya, ma'ruf kita jelaskan. Apa itu ma'ruf yang sebenarnya? Atau ayat yang kita maksud dengan kuntum khairu umatin ukhrijat linnas. Oke. Balik lagi dengan yang tadi, berarti kalau gitu orang iya sih enggak pada ngurus. Apa itu yang dikatakan bi amril muslimina itu kayak urusan zakat, urusan haji, urusan label halal haram, itukah urusan kaum muslimin? Bukan. Itu mah project kaum muslimin. Project itu bukan urusan. Ya, urusan zakat, urusan haji, urusan label halal haram itu urusan proyek. Saya kan suka ditanya, "Wah, mantep nih proyekan lagi di mana? Banyak proyekan enggak?" Apa maksudnya? Iya, pekerjaan. Iya, proyekan. Orang bilangnya proyekan. Kayak gitu deh. Mirip. Nah,
Saya katakan ya, urusan haji, urusan zakat, urusan halal haram itu namanya bukan bi amril muslimina, tapi urusan project. Balik lagi. Jadi yang sesungguhnya ini maksud pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amril muslimina, urusan kaum muslim itu apa? Al-Qur'an memberitahukan kepada kita. Wa idibitala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atamahuna. Kola ini jailu kalin nasi imama. Nah itu bi amril muslimin. Ya. Ini jailu kalin nasi imama. Wa kola wa min duriyati layanalu ahdi zolimin. Itu hal yang paling prinsip. Ketika hal itu terwujudkan, maka semua ya semesta yang menyangkut perkara kaum muslimin akan terwujudkan pula. Kalau sekiranya ini ja'ilu kalinasi imama. Kalau enggak begitu enggak bisa. Ya enggak. Yang hari ini aja kalian tengok. Ya, hari ini aja kalian tengok. Yang paling punya kan peran yang begitu penting. Oke deh, enggak usah disampaikan dulu ya, enggak usah diceritakan, lain kali aja. Ada yang jelas gitu aja deh. Ya. Bahwa ngomongnya kayak gimana ya supaya kalian ngerti apa sebenarnya bi amril muslimina. Kalau tadi saya

kan ingin segala sesuatunya berimbang ya, balancing. Karena justice for all, konsepnya begitu, keadilan buat semuanya. Ya kan? Semua juga sama. Ya kan, kan begitu, ketika orang teraniaya berarti kan terdolimi, berarti keadilan kan mati, tidak hidup. Pasti atuh keadilan itu akan mati kalau kondisinya kayak seperti itu. Keadilan akan hidup kalau kondisinya seperti itu. Seperti ini dan seperti itu ya. Saya ulang ya. Keadilan akan mati kalau kondisinya seperti ini. Sorry, seperti ini. Keadilan akan hidup kalau kondisinya seperti itu. Semoga kalian paham ya kata ini dan itu. Keadilan akan hidup kalau kondisinya seperti ini. Terbalik lagi. Keadilan akan mati, sorry ya. Keadilan akan mati kalau kondisinya seperti ini. Kalian pahami itu kata ini ya. Saya ulang lah ya. Keadilan akan mati kalau kondisinya seperti ini. Keadilan akan hidup kalau kondisinya seperti itu. Pertanyaannya, apa ini maksud ini dan itu? Pikirin aja. Ya. Semoga kalian bisa berpikir tentang kata ini dan itu walaupun tidak saya jelaskan sesungguhnya. Iya ya, keadilan akan hidup kalau keadilan, kalau kondisinya seperti itu. Keadilan akan mati kalau kondisinya seperti ini. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terdahulu termasuk para nabi. Kan saya menceritakan ulang perjalanan peradaban sejarah kehidupan manusia dari dulu hingga now. Hingga kiri kan, oh iya ya. Ini kan sebuah analisa saja. Begitu. Hingga kita rada-rada, oh iya juga sih. Coba renungkan baik-baik. Kayaknya itu. Tapi kagak apa deh. Karena memang kondisinya seperti ini, ya berarti kalian ikuti aja apa yang ada. Jalani saja. Sampai pada batas dan waktu yang telah Tuhan tentukan. Karena segala sesuatunya terkait dengan waktu dan umur. Dan tentu saja mudah, untuk sementara saya henti dulu ya. Kita lanjut aja pembahasan selanjutnya di besok pagi. Untuk sementara kita sampai sini dulu. Terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak kontak islami selanjutnya, kontak islami nur diri walaupun minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

We're looking at 92.9 FM, Sukabumi's number one hits music station. I'm Kevin, pertama yang sama dan selamat pagi semuanya. Yuk, yang belum sarapan, sama sarapan dulu. Jadi buat kamu jangan sampai ngelewatin sarapan ya, karena sarapan itu penting banget. Why? Karena kalau misalkan kita sarapan yang sama muda, kalau belajar itu jadi nempel ya. Terus juga kalau misalkan kerja jadi semangat, kayak perutnya nggak kosong nih sama muda. Karena sarapan itu adalah pondasi. Jadi buat kamu jangan lupa sarapan dulu sama muda. Selamat hari Selasa ya buat sambar semuanya. Dan Kevin di sini buka sesi say hi ini buat kamu yang mau say morning, buat someone spesialnya, mau semangatin mungkin untuk pagi hari ayangnya, atau mungkin pagi hari bestie-bestie, boleh banget sama muda. Caranya gampang, kamu tinggal komen aja lewat fanpage Instagram atau via WhatsApp ya. Okay, dan Kevin juga bakalan live di TikTok NBA Insta Muda. Jadi buat Insta Muda yang mau nonton boleh banget nih. Yang di rumah juga mungkin sekarang lagi sapu-sapu, lagi beres-beres. Semangat terus Insta Muda, dan jangan sampai ada yang terlewat ya. Mudah-mudahan pas lagi nyapu ada emas ya 10 gram gitu tiba-tiba kesapu. Okay, Insta Muda, dan di sini Kevin bakalan lanjut puterin track enak untuk kamu di pagi ini.

bersiap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti.